0: mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
3: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
2: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
4: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
2: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah, di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini

0: ada yang pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
2: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
3: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
4: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
5: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
4: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laforte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Mayok Tarifa bisa kembali hadir dalam sesi kedua opini publik dan klarifikasi pagi hari ini. Menjaga pasokan beras untuk cadangan beras adaptif El Nino menjadi topik hari ini. Dan tentunya pada sesi kedua ini juga kita akan masih mencoba menghubungi narasumber. Kita akan coba mengetahui sejauh mana langkah dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjaga pasokan beras kita untuk cadangan beras adaptif di menghadapi El Nino 2026. Dan tentunya juga pendengar, Bulog memang sudah mulai melakukan penerapan untuk menghadapi El Nino, khususnya untuk bagaimana memastikan cadangan beras kita ini aman hingga beberapa tahun ke depan ataupun beberapa bulan ke depan. Dan pagi hari ini pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Lalu Mirza Amir Hamzah. Assalamualaikum Pak Mirza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Kadis ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya.
2: Mohon izin, saya lagi di bandara ini.
1: Oke, berarti kita sebentar saja, beberapa menit saja Pak Kadis. Ini mungkin kita coba bicara terkait dengan stok cadangan beras pemerintah daerah yang tersedia saat ini. Kemudian prediksi kita ini sampai kapan begitu? Nah, silakan.
2: Oke, baik Mbok. Kalau kita berbicara produksi, NTB kalau beras, kita dalam keadaan aman. Jadi data dari KSA BPS, produksi kita kalau kita lihat dari Januari sampai Juni 2026 itu mencapai 1.175.000 ton gabah kering giling. Itu setara dengan 669.000 ton beras. Nah, kalau kita berbicara konsumsi, penduduk kita yang sekitar 5,8 juta itu sekitar 362.000 ton beras kita akan terserap. Jadi kita surplus sekitar 307.000 ton beras. Artinya NTB insya Allah kita masih aman. 9-10 bulan ke depan masih aman dengan kondisi stok beras kita yang surplus.
1: Oke, tapi kalau melihat dampak El Nino ini kan sudah diprediksi ya, bahkan mulai sejak Mei 2026 ya, kita sudah mulai memasuki El Nino. Nah ini kalau melihat dampaknya terhadap produksi padi di NTB, apa Pak Kadis, apakah kita sudah ada gambaran nih dampaknya? Apakah beras kita ini akan menurun atau memang dengan adanya stok ini kita aman-aman saja gitu meskipun menurun?
2: Oke, sebelum terjadinya El Nino kita antisipasi. Antisipasi itu tentunya ada gerakan pertanaman. Jadi luas tambah tanam itu yang harus dilakukan. Jadi kita tidak melihat lahan-lahan yang nganggur, tapi harus itu ditanam segera. Itu langkah-langkah yang kemarin pada saat sebelum El Nino terjadi. Jadi ada antisipasi yang kita lakukan. Jadi gerakan luas tambah tanam segera. Kemudian ketersediaan pupuk subsidi pun juga harus kita lakukan, tersedia juga di lapangan. Jadi antisipasi seperti itu. Kemudian ada pemetaan terkait lahan-lahan kawasan yang memang di situ ada kekeringan. Nah, sekarang ini kita sudah menghadapi, ini istilahnya kita sudah adaptasi ini. Jadi adaptasi itu ya harus segera. Kemudian kita berkaitan dengan pola tanam. Kalau ada ketersediaan air silakan menanam padi. Padi itu pun silakan menggunakan varietas yang umur jenjah yang tahan terhadap kekeringan. Itu banyak sekali tuh contohnya seperti Stuka Gendit, Impari 32, Impari 38, Impago, Cakrabuana. Nah, itu yang kita dorong agar pertanaman kita dapat berhasil dan produksi kita tidak terlalu menurun di tahun ini, Mbak.
1: Oke. Tapi prediksi kita pada musim tanam kedua ini Pak Kadis gimana? Akan membantu tidak stok yang tadi atau akan menambah lagi gitu?
2: Nah, kita tetap optimis. Kalau saya menyebut kita tetap surplus. Kalau angka kan bisa nanti di akhir tahun kita akan lihat. Tapi prediksi kita itu tetap kita harus surplus.
1: Oke, ya. Dengan kondisi saat ini juga ya, tentu setiap daerah juga ini menjadi tantangan tersendiri ketika sudah memasuki El Nino, ada ancaman karena El Nino ini terjadi. Nah, kita sebagai penyangga beras nasional, ini kita akan tetap mampu tidak ke depan menjadi penyangga itu? Atau bagaimana?
2: Insya Allah mampu. Insya Allah. kalau kita melihat kondisi sekarang, ini kan kita lagi penerapan untuk peningkatan indeks pertanaman yang dari sekali menjadi dua bahkan tiga kali melalui optimasi lahan namanya.
1: Yeah.
2: Jadi itu kita dorong. Nah, itu sangat-sangat kelihatan sekali hasilnya. Kemudian ada program perpipaan dan perpompaan di daerah-daerah yang memang lahan-lahan yang kering. Itu juga dilakukan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Kemudian daerah-daerah yang memang ketersediaan airnya tidak cukup, nah itu kita arahkan dengan menanam komoditi selain padi lah, palawija. Kemudian di situ kan ada tembakau yang saat ini bagus juga. Nah, itu kita arahkan. Jadi menyesuaikan segera adaptasi terhadap perubahan iklim sesuai dengan informasi yang diperoleh dari BMKG.
1: Tapi kita terlibat juga dalam melakukan sosialisasi bagaimana untuk menyesuaikan pola tanam, kemudian juga melakukan langkah antisipasi dan sebagainya itu kepada petani kita, Pak Kadis, atau memang ini juga menjadi ranahnya Dinas Pertanian saja gitu?
2: Sebenarnya ini sudah setiap tahun kita lakukan. Jadi koordinasi dengan BMKG, kemudian ada namanya di tingkat provinsi itu tim pengelolaan sumber daya air. Itu yang melibatkan Dinas PU, kemudian Balai Wilayah Sungai, kemudian Dinas Pertanian, petani di situ ada. Nah, itu yang kemarin sudah kita laksanakan yang untuk wilayah Lombok. Kemudian yang minggu ini untuk wilayah Sumbawa. Jadi tetap dilakukan seperti itu. Nah, sekarang yang kemarin itu sudah dilakukan untuk tahapan antisipasi, sekarang yang untuk adaptasi. Jadi sudah teman-teman mulai dari pemerintah maupun masyarakat, petani itu dilibatkan di dalam pemetaan daerah-daerah mana dan komoditi apa yang harus ditanam pada saat menghadapi El Nino.
1: Oke. Mungkin sedikit gambaran juga supaya masyarakat kita ini tahu kita secara menyeluruh di NTB ini, Pak Kadis. Sebenarnya kalau memasuki El Nino ini jenis tanaman apa begitu yang cocok, karena bisa dipastikan kan ini juga banyak masyarakat kita yang memang kekeh nih mau tanam padi aja gitu, meskipun sebenarnya di depan ini potensi untuk gagal itu ada gitu di tengah El Nino. Silakan.
2: Ya. Jadi gini, di lapangan itu ada yang namanya penyuluh pertanian lapangan PPL. Jadi PPL mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap petani, termasuk budidaya semua. Nah, itu PPL. Kemudian kita ada namanya petugas organisme pengganggu tumbuhan, POPT. Itu juga yang ada di lapangan yang akan mendampingi petani. Ini yang kaitannya dengan hama penyakit, pengendalian hama penyakit, dan bencana alam. Kemudian ada namanya yang satu lagi, kita punya tiga garda di lapangan, pengawas benih tumbuhan. Nah, ini yang tiga garda ini yang akan selalu memberikan informasi terkait agriculture practice di lapangan agar petani kita tidak gagal panen dan gagal tanam, Mbak.
1: Oke.
2: Jadi informasinya di situ nanti. Jadi kalau PPL ini kan satu desa, satu PPL minimal. Jadi mereka memiliki wilayah binaan yang membina semua petani kita terkait dengan budidaya, dan informasi-informasi dari BMKG itu dari PPL, POPT, dan PBT itu nanti yang memberikan sosialisasi.
1: Oke, artinya sudah ada yang pasti, kemudian juga sudah ada petunjuk dan hal lainnya sudah dimudahkan.
2: Jadi,
1: ya petani kita.
2: Siap.
1: Ya, yang paling penting juga Pak Kadis, ini yang tengah menjadi pertanyaan di tengah masyarakat kita ini, koordinasi dari pemerintah. Mungkin dalam hal ini NTB diwakili oleh langsung Dinas Ketahanan Pangan ya. Nah, dengan Bulog ini gimana untuk menjaga cadangan beras kita dan juga stabilitas harga pangan, Pak Kadis?
2: Bulog tetap setia sekarang, karena sekarang menjadi off-taker, di mana GKP tetap akan mengokup dengan harga 6.500 rupiah per kilogram GKP. Jadi Bulog akan selalu mengokup hasil-hasil di bawah. Yang saya kira di lapangan itu sudah terjalin dari tahun-tahun sebelumnya dengan Bulog. Dan petani juga saya yakin merasakan keuntungan dengan adanya stabilisasi harga, karena off-taker Bulog mengambil dengan harga Rp6.500 rupiah per kilogram. GKP loh Mbak ini, GKP. Saja Bulog kalau koordinasi kita sama Bulog itu terjalin bagus. Malah sekarang gudang-gudang Bulog itu bisa kita tahu sudah penuh. Artinya mereka mengokup semua hasil dari petani. Dan sekarang mereka akan mengirim ke provinsi-provinsi lain yang memang defisit terkait kebutuhan beras. Jadi kita masih menjadi provinsi untuk penyangga pangan nasional. Itu bentuknya bisa kita lihat selain dari pebisnis yang lain, Bulog kita bisa lihat juga mengirim ke provinsi lain.
1: Oke. Prediksi tadi kita Pak Kadis sampai kapan kalau melihat stok cadangan kita ini bertahan gitu?
2: Kita memprediksi 9-10 bulan masih aman yang terjadi, Mbak.
1: Dengan stok yang ada
2: dengan
1: ya?
2: Stok yang sekarang, iya. Jadi insya Allah aman. Kalau NTB untuk beras insya Allah aman juga.
1: Oke. Terakhir mungkin Pak Kadis, sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan baik kita ke petani kita, ke masyarakat kita secara umum, silahkan.
2: Ya, kepada petani yang ada di NTB, ya kami menyarankan agar mengikuti apa arahan dari penyuluh, POPT dan PBT terkait dengan pertanaman apa, komoditi apa yang pas untuk ditanam saat ini karena kita sedang menghadapi El Nino. Jadi untuk menghindari adanya gagal tanam dan gagal panen. Air, lahan-lahan yang ada ketersediaan air silakan bisa untuk ditanam padi, tetapi yang tidak memiliki ketersediaan air agar segera melakukan penyesuaian dengan menanam komoditi palawija selain padi. Agar sehingga pertumbuhan ekonomi di NTB akan tetap berjalan dengan bagus. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Semoga perjalanannya lancar dan tentunya juga pangan kita aman di Nusa Tenggara Barat. Amin. Terima kasih atas waktunya, Pak Kadis. Assalamualaikum.
2: Ini salah satu bentuk kepedulian di bawah kepemimpinannya Pak Gubernur Iqbal dan Umi Dinda akan selalu memperhatikan apalagi petani karena salah satu dari triple di NTB yang menjadi tujuan salah satunya adalah untuk ketahanan pangan dari tiga, jadi kemiskinan, ketahanan pangan dan pariwisata. Inilah yang menjadi tujuan dari pemerintahan Mami Iqbal dan Umi Dinda. Jadi kita sama-sama untuk menjaga agar NTB tetap menjadi daerah yang swasembada pangan.
1: Amin. Amin. Terima kasih Pak Kadis waktunya. Semoga NTB juga makmur mendunia. Nantinya juga pangan, pariwisata semuanya berjalan seiring dan juga seirama. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Lancar-lancar acaranya, sama-sama. Perjalanannya. Sama-sama. Amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Mirza Amir Hamzah. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, kita akan cek fakta terkait dengan larangan Pertalite mobil 1400cc. Ya, pendengar, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo menegaskan informasi tersebut ya yang melarang Pertalite untuk mobil di atas 1400cc itu adalah hoax ternyata. Dan klaim ini beredar luas di media sosial sejak awal Juni. Jadi narasi itu menyebutkan kalau kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400cc tidak boleh membeli Pertalite. Nah, informasi ini diklaim mulai berlaku tuh sejak 1 Juni 2026. Ketua Mavindo, Septiaji Eko Nugroho mengatakan informasi tersebut merupakan hoax lama dan klaim serupa sebelumnya juga memang pernah beredar. Artinya memang ini adalah informasi yang merupakan hoax yang berulang ya, dan bedanya itu hanya tanggal beredarnya saja. Dan Mavindo sudah melakukan penelusuran terhadap klaim tersebut, hasilnya tidak ditemukan aturan baru mengenai pembatasan tersebut. Ya, pendengar, jadi informasi telah diklarifikasi Pertamina juga, Pertamina Patraniaga, perusahaan memastikan tidak ada kebijakan seperti yang diklaim. Iya, pendengar, itu dia cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Bekasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang pagi hari ini saya Apriana Mahdan menjumpai Anda di awal pekan Senin hari ini di program Halo RRI. Baik pendengar, hari ini kami kembali mengundang Anda untuk bergabung di dua hotline kami jika ada hal-hal yang ingin Anda utarakan kaitannya tentang fasilitas umum, fasilitas sosial, infrastruktur, jalan, dan lain sebagainya yang mungkin pelayanannya menurut Anda masih kurang nyaman dan lain sebagainya. Silahkan disampaikan saja unek-unek dan keluhan Anda melalui 0818-0205-6000 atau di 0370-0646-521. Bersama saya Apriana Mahdan, pagi ini bertugas ada rekan saya Rian Muhdar, gatekeeper sekaligus pengarah acara dan tim multimedia juga yang memfasilitasi Halo RRI pagi ini dapat ditonton secara langsung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Baik pendengar, edisi 22 Juni 2026 ini kami akan coba juga memfasilitasi Anda yang sudah beberapa episode sebelumnya itu ada yang juga menyampaikan keluhan-keluhan atau unek-uneknya terkait dengan jalan raya, kemudian ketertiban berkendara dan lain sebagainya, parkir. Nah, hari ini pendengar alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat Ibu Bayi Musfiatin SSITMT. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kabit.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
2: Terima kabar kasih, sehat ya
3: kami. Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih juga sudah mau mampir ke Pro 1 hari ini ya, karena berhubung kita sudah banyak sekali tampungan keluhan dari warga masyarakat kita kaitannya dengan jalan raya ini. Dan kami sungguh happy rasanya bertemu mengudara pagi ini. Mungkin di awal boleh digambarkan secara singkat kepada pendengar kita sebenarnya ruang lingkup tugas pokok dari bidang lalu lintas jalan di bawah komando Bu Kabit nih di Dishub.
3: Jadi untuk ruang lingkup tugas kami antara lain manajemen dan rekayasa lalu lintas, ini berupa manajemen arus, lalu juga rekayasa lalu lintas terkait dengan kepadatan dan kebutuhan dari fasilitas keselamatan di jalan raya.
2: Oke, jadi penertiban arus lalu lintas itu juga menjadi lingkup tugas dari Dinas Perhubungan ya? Ya, Bu Kabit, baik. Ini karena seringkali masyarakat kita ini bingung ngebedain kewenangan jalan antara di subprovinsi atau di subkabupaten, kota, dan juga kepolisian di telantasnya. Betul. Gitu ya. Bagaimana ini pembagian porsi kerja ini supaya masyarakat nggak salah alamat, sangat ingin menyampaikan keluhan-keluhannya gitu. Gimana tuh Bu Kabit?
3: Oh, okay. Maaf. Jadi untuk pembagian tugas kami, kami sudah punya kewenangan sendiri diundang diatur oleh Undang-Undang LLAJ tahun 2009 nomor 22. Jadi untuk kewenangan provinsi sendiri ada di ruas jalan provinsi, untuk Kota Mataram ada di ruas jalan Kota Mataram.
2: Gitu.
3: Betul.
2: Ya?
3: Dan jalan nasional MRL sendiri berada di BPTD kelas 2. Di sini kantornya ada di Jalan Majapahit. Demikian. Sedangkan untuk teman-teman polisi sendiri di lalu lintas, jadi mereka untuk penegakan dan penertiban juga. Sedangkan kami untuk manajemennya.
2: Oh gitu, itu bedanya ya.
3: Iya betul.
2: Nah, hari ini kita mungkin akan lebih fokus ke berlalu lintas aman dan selamat begitu ya. Bagi warga masyarakat yang menyimak, silakan Anda boleh jeda kami juga. Ini mumpung hadir dari Dishub NTB silahkan Anda boleh berkomentar atau menyampaikan ada hal-hal yang mungkin dirasa belum jelas atau ada unek-unek yang ingin disampaikan melalui dua hotline kami yang sudah kami sebutkan tadi ya, di 0818-02056000 atau di 0370-64-6521. Kalau melihat data atau pantauan dari Dishub Nusa Tenggara Barat nih Bu Kabit, belakangan ini bagaimana Ibu melihat potret tingkat kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Barat ini dalam menjaga keselamatannya di jalan raya gitu?
3: Benar, jadi sebenarnya dari data sendiri, rasio fatalitas kecelakaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun lalu cukup berada di bawah target kami. Jadi ini berarti bahwa fatalitas kecelakaan ini berkurang. Dari jumlah kecelakaan yang terjadi, jumlah yang meninggal dunia ini cukup berkurang pada tahun 2025.
2: Artinya ini kesadaran warga udah meningkat juga gitu.
3: Betul.
2: Bisa jadi tolak ukur.
3: Betul, itu
2: ya.
3: Bisa menjadi tolak ukur. Dan ini sendiri kami sebagai penyedia infrastruktur ini tidak dapat berbuat maksimal apabila masyarakatnya sendiri tidak tertib dalam berlalu lintas. Karena dalam berlalu lintas dan berkendara di jalan, masyarakat tidak hanya untuk berkendara untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain yang ada di sekitarnya.
2: Nah, itu yang penting ya. Mungkin merasanya udah jago dalam berkendara gitu, sehingga uji nyali ugal-ugalan. Yeah. Tapi pengendara yang lain juga terdampak gitu ya, harus kita pikirkan gitu ya. Yeah. Kalau dari sisi rekayasa lalu lintas dan fasilitas jalan, misalnya marka jalan, rambu-rambu, apa aja upaya strategis yang sedang diprioritaskan oleh Dishub Nusa Tenggara Barat sekarang ini untuk menekan angka kecelakaan, terutama di titik-titik rawan atau black spot?
3: Betul. Jadi kami saat ini sedang mendata daerah rawan kecelakaan, dan rencananya minggu ini kami akan audit untuk jalan-jalan yang sudah kami data dan paling tinggi tingkat kecelakaannya. Jadi data kecelakaan kami ambil data dari RMS, data kepolisian, dan data Jasa Raharja. Ini kami sisir dan kami bandingkan. Nanti dari kedua data inilah tempat kami akan mengambil ruas jalan mana saja yang akan kami inspeksi.
2: Gitu. Kalau menurut data yang sudah masuk sementara ini, yang tingkat yang titik rawannya itu di mana di wilayah Mataram?
3: Untuk wilayah Mataram kebetulan ada di Sandubaya, itu berdasarkan data Jasa Raharja. Dan kami sudah melaksanakan sosialisasi bekerja sama dengan kepolisian dan Jasa Raharja juga di SMA 6 kalau nggak salah waktu itu di Sandubaya. Karena dari datanya yang terlibat kecelakaan ini emang usia produktif.
2: Umur
3: 16 sampai 35
2: remaja
3: tahun.
2: Remaja gitu ya. Betul. Bahkan yang belum punya surat izin mengendara, mengemudi gitu.
3: Betul.
2: Ini yang memang secara mental mereka kan belum ready untuk harus mengemban tanggung jawab di jalan raya gitu ya. Artinya ini yang harus ibarat kata ditertibkan gitu. Ada kerjasama nggak atau ini termasuk juga dari agenda Dishub sendiri untuk melakukan sosialisasi penertiban masuk ke sekolah-sekolah atau gimana koordinasinya dengan ditlantas? Ya.
3: Jadi kami memang sharing program, Mbak. Jadi itu karena tujuannya sama, outputnya nanti ini sama. Jadi kami mencoba bermitra dengan ditlantas, menjalin hubungan yang produktif ya ke depan ini, dan juga dengan Jasa Raharja. Jadi kami melakukan pembagian tugas. Untuk sosialisasi, di kami menjelaskan mengenai fasilitas keselamatan, lalu dari teman-teman di Ditlantas menjelaskan tentang keselamatan dalam berkendara, dan Jasa Raharja sendiri, teman-teman kan menjelaskan, kita tadi belum banyak tahu ya tentang apa sih hak kita sebagai orang memiliki kendaraan dan membayar pajak apabila terjadi kecelakaan, haknya untuk bila Nazul Mizalik ya, ada kecelakaan, biasa kita klaim ke Jasa Raharja ini apa saja gitu. Jadi gitu untuk pembagian tema-tema yang diambil pada saat sosialisasi.
2: Nah, biasanya kan di menjelang masa-masa mobilitas tinggi masyarakat atau ada event-event besar di Nusa Tenggara Barat, persiapan-persiapan khusus ada nggak yang biasanya dilakukan oleh bidang lalu lintas jalan ini untuk memastikan aspek keselamatan ini tetap terjaga? Kan biasanya ada event di satu tempat, di Sangkareang misalnya, itu kan ditutup di peralihan jalan dan lain sebagainya. Nah itu juga cukup berpotensi untuk kerawanan, karena di jalan raya tuh ada kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Orang udah hafal jalan terus ngebut, taunya di situ ada marka jalan yang digunakan untuk peralihan arus misalnya. Nah, untuk event-event seperti ini seperti apa Desub melakukan rekayasa dan penertiban?
3: Jadi terima kasih Mbak. Mm-hmm. Jadi untuk antisipasi event-event besar, mm-hmm. kami koordinasi dengan Dirlantas, dengan Dirlantas. Jadi nanti Dirlantas akan menyampaikan ke Kapolres masing-masing di lokasi acara. Selain itu kami juga koordinasi dengan kabupaten kota setempat di mana tempat lokasi acara tersebut. Pastinya akan dipasang rambu sementara, water barrier dan traffic cone. Dan selain itu kami juga menginformasikan sebelumnya kepada masyarakat manajemen lalu lintas yang akan ada kami terapkan pada saat event tersebut berlangsung. Jadi untuk jalur alternatif akan disampaikan beberapa hari sebelumnya pada saat kegiatan dilaksanakan, masyarakat bisa menggunakan ruas jalan mana saja selain di lokasi event.
2: Baik, nah ini ada salah satu aspek nih Bu Kabit yang sering sekali memicu kepadatan lalu lintas nih, yaitu masalah parkir. Ini juga banyak dikeluhkan oleh pendengar RRI melalui Halo RRI ini, baik itu yang parkirnya liar atau pemanfaatan bahu-bahu jalan yang kurang tepat. Nah ini bagaimana sebenarnya regulasinya dan kemudian pengawasannya seperti apa dari Disub Provinsi terkait tata kelola parkir di ruang jalan strategis yang ada di Nusa Tenggara Barat?
3: Betul, jadi ini memang menjadi isu beberapa waktu ini yang kami perhatikan. Jadi parkir menggunakan badan jalan ini sebenarnya kan dilarang apabila tidak ada rambu yang membolehkan, Mbak.
2: Oke. Tapi kalau nggak ada rambunya berarti boleh?
3: Sebenarnya tidak boleh juga. Itu perlunya penegakan dan perlunya kesadaran oleh masyarakat. Jadi aturan melarang parkir di beberapa titik krusial ini diantaranya tempat penyeberangan pejalan kaki, lalu jalur khusus sepeda, tikungan, jembatan dekat persimpangan, di depan pintu keluar masuk pekarangan, serta lokasi yang menutupi rambu atau lampu lalu lintas. Jadi kalau di dekat persimpangan itu tidak boleh parkir karena akan mengganggu manuver kendaraan. Jadi intinya kalau parkir ini kita berpotensi menghalangi pandangan jalur atau akses darurat, sebaiknya cari lokasi lain.
2: Kalau dari sisi pengawasannya nih Bu Kabit, seperti apa Disub implementasikan tadi beberapa aturan-aturan tersebut ketika terjadi kelalaian atau memang pelanggaran yang disengaja oleh pengguna jalan, itu seperti apa kalau terjadi temuan semacam itu?
3: Betul, jadi untuk evaluasi parkir pada beberapa lokasi kafe, kami sudah memanggil pemilik lokasi. Ya betul, salah satunya ada di Caturwarga,
2: iya.
3: Dan ini kami evaluasi juga yang ada di sekitar Jalan Langko.
2: Jalan Langko, saya juga ingin mengapresiasi juga ini kesigapan penertiban dari Dinas Perhubungan ya, karena beberapa episode sebelumnya banyak sekali itu berkali-kali masyarakat mengeluhkan kendaraan-kendaraan yang parkir di badan jalan persis di depan kantor kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat di situ. Itu cukup mengganggu, dan di kantor Samsat itu di badan jalan karena di situ ada pertigaan penyeberangan. Nah di situ itu masyarakat kan terganggu, yang keluar dari Jalan Gunung Semeru itu kalau keluar kan harus nengok sebelah kanan sebelum menyeberang menuju Jalan Pendidikan kalau nggak salah itu ya. Nah kalau di situ dipadati oleh kendaraan-kendaraan yang sebenarnya entah ada keperluannya menuju ke Samsat, itu kan rawan sekali kecelakaan tuh, Bu Kabit. Itu sering sekali dijadikan keluhan oleh masyarakat karena pada saat menyeberang nggak kelihatan tuh jalan dari arus sebelah barat, gitu kan. Padahal di Samsat itu luang parkirnya di dalam kantornya tuh luas cukup banget, luas, gitu kan. Tapi tetap aja ada yang parkir di badan di bahu jalan, gitu ya. Terutama juga sekarang sudah nggak ada lagi tuh di depan Polda kendaraan-kendaraan ya. Kita coba terima penelpon di GSM Pro 1, halo.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Multazam.
2: Pak Multazam di Narmada. Silakan Pak Multazam.
0: Iya, assalamualaikum Bu Kabit.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kebetulan ini di acara Halo RRI Bu Kabit ya. Dan juga Bu Hajar. Barangkali ini saya sampaikan kepentingan masyarakat juga ini Bu Hajah ya. Mm-hmm. Masalah apa jalan ini Bu Hajah ya. Mm-hmm. Sekarang ini saatnya untuk direhabilitas jalan-jalan ini Bu Hajah.
2: Kaitannya dengan apa jalannya?
0: Ya terutama oh,
2: infrastrukturnya.
0: Iya.
2: Oke, oke. Oh,
3: perkerasan jalannya ya.
0: Iya, udah saatnya ini Bu Hajah ya. Soalnya udah banyak lubang-lubang.
2: Di wilayah sih. Mana ini? Kalau di Mataram rasanya sih
3: sudah mantap ya.
0: Iya, kalau di Mataram ya.
2: Nah, ini mungkin, di wilayah mana Pak Multazam? Mungkin bisa di detail?
0: Di mana ya di wilayah ini? Pokoknya nyambung dengan Lombok Tengah kayaknya.
2: Nyambung dengan dari Lombok Tengah dari Lombok Barat ke Lombok Tengah.
0: Ini tempat orang ngambil pasir itu kan terus ke Medan sampai ke Benjeruk itu. Di sana ada yang namanya Kokok Dalam itu Bu Hajah ya. Mm-hmm. Mungkin Bu Hajah pernah lewat di sana. Itu berapa minggu yang kemarin tuh telah terjadi kecelakaan itu Bu Hajah di jembatan itu. Itu Super Kijang itu nun ke kiri Bu Hajah. Dengan apa buat itu Bataku mau ngantar Bataku ke pelanggannya Bu Hajah. Tiba-tiba ya dengan tidak disengaja barangkali akhirnya jatuh ke sungai itu yang luar biasa itu dalamnya sungai di sana itu Bu Hajah ya. Namanya Pokok Dalam. Nah, barangkali atensi pemerintah barangkali ingin membuat dinding kah dengan besi apa gitu
2: supaya
3: membatasi jembatan gitu.
0: Iya, membatasi jembatan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Dan beberapa bulan yang lalu itu pernah terjadi juga itu sebuah dam buat pasir tuh hal jatuh ke sana lagi dengan pasirnya juga itu. Dan juga jalan-jalannya sekarang ini seperti yang saya sampaikan wajah perlu direhabilitas gitu. Sudah banyak lubang-lubangnya kayaknya sekarang.
2: Oke.
0: Ya cuman itu Bu Haja ya semoga apa yang saya sampaikan ini didengar oleh atensi-atensi ke pemerintahan yang terkait.
2: Baik.
0: Di jalan itu.
2: Baik, terima kasih Pak.
0: Terima kasih Bu Hajah, Bu Kabit.
3: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk pengaman-pengaman jalan memang pengaman di beberapa jalan. Titik betul. Lokasi gitu ya.
3: Betul,
2: karena ini sangat rawan kecelakaan juga, terutama yang melintasi mungkin pinggir-pinggirnya ada
3: batas seperti tadi yang disebut Pak Multazam.
2: Ada kali, ada jurang, betul. Ada apa gitu ya.
3: Nanti ini kami akan coba sampaikan ke kebetulan kalau untuk jalannya ada di Dinas PUPR PKP untuk jalan sendiri kan ini ada kewenangannya Mbak. Nanti kami akan sampaikan dulu apakah ini kewenangan dari provinsi atau kabupaten kota supaya bisa langsung ditindaklanjuti.
2: Baik, Pak Multazam terima kasih sudah bergabung Bapak. Di Halo RRI. Yang lainnya silakan untuk bergabung juga di 0818-02056000 atau di 0370-646521. Kami akan kembali di Halo RRI pendengar setelah kita jeda sesaat lagi.
4: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iyo, sudah mati. Cepat, eh.
4: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
5: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Pace, Pace.
4: Hei.
5: Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
5: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
6: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
7: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
8: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
7: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur.
8: Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
7: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
9: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Halo RRI, kami lanjutkan kembali pendengar. Masih bersama saya Apriana Mahdan dan juga tim Halo RRI yang bertugas pagi ini. Dan narasumber kita yang sudah berkenan hadir menyapa pendengar di seluruh Nusa Tenggara Barat di program Halo RRI kita pagi ini, yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Ibu Bayi Musfiatin SSIT MT. Nah, terkait dengan ketegasan terhadap para pemarkir nih, pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya di jalan, sempat juga kan viral beberapa waktu lalu bahwa ketegasan di sub itu kalau ada yang tinggal diderek, digembok gitu,
3: betul,
2: ya.
3: Biasanya
2: yang sering heboh itu yang di area pendidikan nih, di SMP 2, SMP SMP 1, SMA 1. Nah, di situ tuh yang jadi PR-nya. Bagaimana ini itu kan daily ya, benar-benar tiap hari banget dan jadi keluhan masyarakat di setiap jam-jam
3: jemput.
2: Jemput
3: sekolah.
2: Itu pengaturannya seperti apa ya? Karena saya juga kalau lewat sana di jam-jam jemput kebetulan misalnya melintas karena kejebak gitu ya. Wah, itu bisa telat kalau punya tujuan tuh tertentu. Gimana tuh, Bu Kabit?
3: Jadi gini, Mbak, untuk transportasi ini tuh kan merupakan sebuah sistem. Sistem dari infrastruktur dan sistem dari masyarakat itu sendiri. Jadi sekarang ini pola itu berubah dari dulu yang anak-anak sekolah itu berangkat dan pulang sekolah sendiri. Sekarang orang tua maunya jemput pas di depan gerbang. Sedangkan jadi pengennya anak-anak turun di depan gerbang dan anak-anak dijemput
2: di depan
3: langsung
2: gerbang.
3: Dari gerbang lompat ke dalam mobil. Sedangkan di ruas jalan seperti di SMP 1
2: utama
3: dan SMP 2
2: itu ya, jalan utama.
3: Sudah ada ruas jalan di sebelahnya dan pintu sebelah kiri kan ada,
2: contohnya
3: di SMP 2 itu ada pintu sebelah kiri dan ada jalur belakang sebenarnya.
2: Di BI itu juga bisa ya, di gang BI.
3: Betul, kedepannya memang kami akan mengundang pihak-pihak sekolah tersebut yang potensi kemacetannya tinggi dan berada pada satu jalur untuk dibuatkan manajemen lalu lintas. Pada saat jam pagi, jemput antar pagi dan pulang. Dan selain itu juga di kota-kota besar sudah banyak diimplementasikan bahwa jam sekolah di dalam satu sekolah itu untuk kelas bisa dibedakan penjemputannya, jadi tidak numpuk pada satu waktu penjemputan.
2: Ini memang dilema ya.
3: Betul.
2: Soal jemput-jemput anak-anak ini di mana-mana ada sekolah yang di pinggir jalan pasti menimbulkan kemacetan.
3: Kemacetan.
2: Itu mau di SD 2 di depan Mataram Mall Lama ya.
3: Apalagi pada jalan yang sudah ada larangan parkir ya. Ini kan perlu disadari oleh masyarakat bahwa melanggar parkir itu dapat dikenakan denda sampai dengan 250.000. Sekarang tidak pakai seat belt saja kita sudah dapat e-tilang. Kedepannya ini saya pernah berdiskusi dengan teman-teman di kepolisian bahwa akan ada smart city. Jadi di beberapa lokasi akan dipasangi CCTV. Jadi bukan tidak mungkin nanti untuk penegakan di lokasi kawasan tertib lalu lintas yang sudah ada rambu dan marka larangan akan dikenakan itu juga ke depannya. Kemungkinan itu pasti ada.
2: Oke, kalau denda parkir belum dia diterapkan gitu ya?
3: Sebenarnya sudah dengan di Udayana itu kan sebenarnya beberapa kendaraan di towing.
2: Ya. Nah itu hati-hati ya, karena mungkin mikirnya karena nggak pernah gitu ya ada denda itu langsung jadi masih nyoba-nyoba gitu ya. Baik, tinggal kesadaran kita sebagai warga masyarakat. Ada aturan tapi kalau kita juga gak tertib susah juga gitu. Betul. Ya, kita mengeluh tapi kita juga yang melanggar. Tapi saya mau kasih testimoni sebagai orang tua yang jemput anak. Saya paling males tuh jemputnya di depan gerbangnya. Pasti udah janjian ada titik tertentu.
3: Betul.
2: Janjian gitu. Jadi anak-anak udah tahu di mana dia jalan dulu dari sekolahnya. Jadi kita menjauh dari keramaian itu. Karena kepadatan itu kadang-kadang bikin betul-betul stres, bikin kita telat beraktivitas dan ini ya. Tapi kalau petugas-petugas itu diturunkan nggak, Bu Kabit, dalam rangka antisipasi ketika di jam-jam ramai gitu?
3: Ini kebetulan kami dibantu oleh teman-teman Kota Mataram. Pada saat jam sibuk pagi dan siang, teman-teman Kota Mataram pasti turun di lokasi-lokasi yang rawan kemacetan.
2: Kalau koordinasi dan kerjasama dishub dengan pemerintah daerah, kabupaten atau kota untuk menertibkan area-area publik ini atau mungkin pusat ekonomi yang seringkali mengalami kemacetan akibat parkir yang nggak teratur ini, seperti apa koordinasinya, kolaborasinya?
3: Betul Mbak, jadi untuk kolaborasi tetap kami bangun. Jadi untuk beberapa lokasi rumah makan yang kami panggil untuk penertiban parkir bahu jalannya, kami juga sempat berkoordinasi, konsultasi juga dengan Kota Mataram, juga dengan perizinannya, tidak hanya dengan dinas perhubungan, juga dengan bagian perizinannya. Karena pada saat sebuah bangunan berubah fungsi, ini perlu dibuat andalalin, analisis dampak lalu lintas. Jadi dalam pembangunan sebuah bangunan atau perubahan fungsi sebuah bangunan itu, efek lalu lintasnya nanti kan seperti apa, jadi bisa diantisipasi.
2: Ini kan selain parkir ada juga pokoknya masalah jalan ini penuh nih ya.
3: Banyak,
2: laporannya
3: karena bersangkutan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
2: Benar. Ya ini karena menjadi catatan juga tampungan keluhan yang sudah masuk di Halo RRI ya. Parkir udah kita dapat jawaban tadi dari Bu Kabit ya. Nah, masalah penggunaan jalan untuk kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas nih, misalnya pasar tumpah, kemudian penggunaan jalan umum untuk acara-acara pribadi, misalnya itu nyongkolan dan lain sebagainya, ini seringkali jadi keluhan masyarakat luas juga. Bagaimana aturan mainnya sebenarnya dari sudut pandang Dinas Perhubungan?
3: Jadi untuk pemanfaatan jalan selain untuk berlalu lintas itu sudah diatur di undang-undang Mbak. Jadi untuk penggunaan jalan sendiri izinnya itu ada di kepolisian. Kami di Dinas Perhubungan tugasnya adalah memberikan rekomendasi.
2: Jadi rekomendasinya itu memang dari Dinas Perhubungan ya, izinnya ke kepolisian.
3: Izinnya di kepolisian.
2: Kalau misalnya udah diizinin sama kepolisian, nggak keluar surat rekomendasi dari Perhubungan, nggak bisa juga?
3: Itu nggak bisa juga Mbak, karena kan rekomendasi tetap dari kami.
2: Oke.
3: Jadi ini tetap kami berkolaborasi terus dengan teman-teman di kepolisian.
2: Oke. Ini juga soal nyongkolan cukup juga menjadi PR, Bu Kabit. Ini banyak banget yang mengeluh selain di Halo RRI langsung, di media sosial juga orang mengeluhkan kecimolan yang itu cukup mengganggu ketertiban berlalu lintas gitu ya. Ini seperti apa sebenarnya pengaturannya dan apa penertibannya gitu?
3: Jadi untuk nyongkolan ini sendiri kami ada forum Mbak, namanya forum lalu lintas angkutan jalan. Kebijakan terkait lalu lintas, keselamatan itu kami tetap sampaikan ke pada forum tersebut. Jadi ada perwakilan masyarakat di sana. Di sanalah kami meminta perwakilan masyarakat tersebut untuk sosialisasi kepada tokoh budaya. Selain tokoh masyarakat juga ada tokoh agama ya. Jadi lewat sanalah penyambung informasi kami kepada seluruh masyarakat.
2: Okay. Apalagi di arus jalan, arus lalu lintas yang harus cepat begitu ya, dan jalanan kalau dari Lombok Barat gitu ya, antar kota itu kan nggak terlalu lebar tuh, Bu Kabit. Kalau sudah satu sisi jalan yang dipakai, kita bisa berangkat dari zuhur itu bisa isa kayaknya nyampainya ke tujuan gitu ya. Apalagi di jam-jam sore itu, kita misalnya balik dari Lombok Timur, Lombok Tengah ke Kota Mataram atau sebaliknya begitu, itu pasti kalau sudah satu sisi jalan dipakai sama penyongkolan ini, itu akan sangat mengganggu gitu ya. Mungkin ini masukan juga Bu Kabit jadi PR supaya apalagi weekend itu udah jelas orang juga pada mudik yang bekerja di Kota Mataram dari Lombok Tengah, Lombok Timur, mereka pulang gitu ya. Mau balik lagi ke Kota Mataram untuk bekerja itu kan di weekend. Jadi
3: penumpukannya di sana
2: sekali, dan itu enggak kelar-kelar persoalan ini ya, ketemu macetnya kadang di Kopang atau di Mantang itu sudah pasti bikin macet gitu ya. Nah,
3: dimasukkan buat kami nanti diskusi berikutnya.
2: Nah, ini ada masyarakat misalnya yang melihat rambu-rambu yang rusak, nggak berfungsi, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran parkir. Apakah masyarakat bisa turut serta juga memberikan informasi aduan kepada Dishub, kira-kira kemana kalau memang boleh?
3: Bisa. Jadi untuk aduan tersebut, kami saat ini sedang memperbaiki website kami. Jadi nanti kedepannya mungkin kami bisa diundang lagi ya, Mbak.
2: Oh iya, betul.
3: Jadi
2: betul.
3: Setelah website nanti kami kita, nanti selesai diperbaiki.
2: Bahas lagi.
3: Sebelumnya memang ada di FLLAJ, kami ada hotline, ini sedang kami perbaiki untuk supaya hotline itu dapat berfungsi kembali. Nomor aduannya
2: supaya bisa cepat ditanggapi gitu. Kan apabila ada kemacetan-kemacetan juga itu bisa kita info ke Dishub untuk bantu mengurai misalnya.
3: Ini untuk kemacetan tersebut pasti akan kami koordinasikan dengan kabupaten kota setempat dan kepolisian untuk pengurayan kemacetannya. Ini juga kami harapkan dari RRI sendiri ada program hotline ya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat
2: yang live gitu.
3: Volume lalu tentang arus lalu lintas seperti kalau nggak salah di Jakarta itu Elsinta ya. Jadi masyarakat tidak hanya mendengar berita, tapi perjalanan terinformasi sendiri dari masyarakat. Mereka melakukan perjalanan dari mana ke mana, apakah ada kendala. Jadi masyarakat yang lainnya terinformasi. Kami harap kedepannya
2: menarik bisa ini ada. Masukan bagi program kami, Bu Kabit. Nanti mudah-mudahan bisa di wujudkan.
3: Amin.
2: Jadi salah satu program siaran kami dari masyarakat untuk masyarakat juga gitu ya. Sebagai penutup dialog kita pagi ini, Bu Kabit, apa pesan utama atau himbauan mungkin dari Dishub NTB untuk seluruh pengendara di NTB ini supaya budaya aman dan selamat ini bisa benar-benar tertanam di setiap individu nih.
3: Jadi untuk teman-teman yang berkendara semuanya dan yang ada di rumah, hari apes itu tidak ada di kalender.
2: Betul.
3: Jadi keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, pemerintah berkewajiban menyediakan jaringan jalan, rambu, marka, dan fasilitas yang layak. Tapi semua itu sebenarnya tidak akan berarti tanpa kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai pengguna jalan. Jadi mari kita jadikan kepatuhan terhadap rambu dan aturan sebagai kebiasaan. Bukan hanya formalitas saja demi keselamatan kita, keluarga, dan masyarakat lainnya.
2: Baik, terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak Mbak.
2: Sudah mau mampir ke RRI Mataram. Sudah dari kapan tuh Pak? Coba Dishub di kontak gitu.
3: Oh iya, kami sangat senang nih Mbak.
2: Tapi alhamdulillah kesempatannya hari ini ya, di tengah banyak sekali mungkin agenda. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih sudah mau mampir menjumpai masyarakat dan menjawab keluhan-keluhan yang sudah masuk di hotline kami. Dan mudah-mudahan ke depan jika ada laporan-laporan lagi dari masyarakat kaitannya dengan lalu lintas, kita bisa menanggapinya dan Bu Kabit berserta rekan-rekan di Dishub bisa hadir menyapa pendengar.
3: Baik, insyaallah, terima kasih.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, demikian kebersamaan kita bersama Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Ibu Bayi Musfiatin SSIT MT di Halo RRI. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok di waktu dan kesempatan yang sama tentu saja di program Halo RRI. Jika ada hal-hal yang masih belum jelas, belum lengkap, Anda rasakan belum nyaman terkait dengan infrastruktur jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, silahkan Anda sampaikan melalui Halo RRI. Saya Apriana Mahdan bersama tim Halo RRI yang bertugas, Rian Muhdar dan tim multimedia pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro
10: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Hormat guru.
12: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
11: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan, huah, dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
12: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
11: Apa itu, guru?
12: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
11: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
12: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
11: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
12: Rasakan jurusku ini.
11: Ampun guru.
13: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
15: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
16: Siapa?
15: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
16: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
15: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
17: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
16: Lelelelan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
15: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
16: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
15: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
16: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
15: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur terus dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia SDM agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat layanan kesehatan dasar di daerah. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah meningkatkan status 12 puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau PONET setelah tenaga kesehatannya mendapatkan pelatihan khusus. Puskesmas PONET merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasar selama 24 jam. Dengan terdapat tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan khusus, puskesmas mampu menangani kasus-kasus darurat secara lebih cepat, tepat, dan terstandar sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila diperlukan.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan.

di resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur terus dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat layanan kesehatan dasar di daerah. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah meningkatkan status 12 puskesmas menjadi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar PONET setelah tenaga kesehatan mendapat pelatihan khusus. Puskesmas PONET merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasar selama 24 jam.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dinamika olahraga siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup.

3 laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam 2 pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside Belgia.

Holland. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak.

0: Valverde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
2: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan.
1: Como para volver a establecer una

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Memoriasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai

0: Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
1: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
0: Sementara itu, Ayo Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: First of all, I'm happy for my guys.
1: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini

Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Moten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.21 waktu Indonesia Tengah. Kita jeda berita olahraga dari Pro 3 Jakarta untuk mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Senin 22 Juni 2026. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemulangan jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 tuntas. Penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 resmi dibuka, menandai dimulainya persiapan menuju gelaran MotoGP Mandalika tahun kelima di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya, Fenty Chandrasari, inilah berita selengkapnya. Pemulangan jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 resmi tuntas. Sebanyak 5.864 jamaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah kembali ke tanah air. Meski demikian, 4 jamaah masih harus menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
2: Pemulangan seluruh jamaah haji embarkasi Lombok tahun 2026 telah selesai dilakukan. Kloter terakhir atau kloter 15 tiba di Nusa Tenggara Barat dengan membawa sekitar 365 jemaah dari sejumlah kabupaten dan kota Minggu pagi 21 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan, dengan tibanya kloter terakhir tersebut, seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji NTB telah berakhir. Ia menegaskan, secara umum seluruh proses penyelenggaraan haji 2026, mulai pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan lancar.
1: Dengan kedatangan jamaah yang dari kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang jumlahnya 5.864 ya yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar visanya. Proses penyelenggaraan sampai tahap fase pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat kita pastikan dengan kesehatan dan insya Allah semua jamaah haji kita mendapat predikat haji dan mabrur.
2: Setelah seluruh jemaah kembali, Kementerian Haji NTB mulai melakukan evaluasi untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Salah satu catatan evaluasi adalah perjalanan jamaah asal Pulau Sumbawa menuju embarkasi Lombok yang masih menggunakan jalur darat. Pemerintah ingin mencari solusi agar perjalanan panjang tersebut tidak berdampak pada kondisi fisik jamaah sebelum pemberangkatan.
1: Bagi kami, yang perlu kami evaluasi ini adalah bagaimana jamaah-jamaah haji kita yang khususnya nanti dari Pulau Sumbawa atau dari Kabupaten Bima, apa langkah-langkah strategis kami ke depan sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan darat supaya untuk mengurangi ya kondisi fisik jamaah haji kita tiba di embarkasi. Itu sih sesungguhnya yang mungkin menjadi catatan kami agar jamaah haji kita ini betul-betul dipastikan gitu, tidak menurun kesehatannya di dalam perjalanan.
2: Pemerintah berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki pelayanan haji pada tahun berikutnya, sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat hingga kembali ke tanah air.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah baru untuk mencegah kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Selain membentuk satuan tugas Satgas Terpadu bersama pemerintah daerah, Kemenak juga akan menyediakan layanan hotline pengaduan di setiap pondok pesantren dan madrasah. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan hotline tersebut menjadi ruang aman bagi santri, orang tua maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Menurutnya keberadaan Satgas dan hotline menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan serta penanganan kekerasan di lembaga pendidikan.
3: Ya nanti akan ada aduan hotline lah di setiap madrasah dan pondok pesantren termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga ayo lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren jangan tidak berani bicara. Apapun yang terjadi di situ, ayo ungkapkan supaya kita bisa selesaikan secara bersama-sama.
0: Kasus kekerasan yang mencuat di sejumlah daerah termasuk

Bentukan Satgas tersebut merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan, bentuk fisik, verbal, maupun seksual. Menurut Solihin, masih terjadinya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menunjukkan perlunya sistem pencegahan dan penanganan yang lebih kuat. Ia menyebut sejumlah faktor pemicu seperti budaya senioritas, penyalahgunaan relasi kuasa, rendahnya pelaporan kasus, serta lemahnya pengawasan. LBHA BKPR MINTB mengusulkan 3 fungsi utama Satgas PPK, yakni pencegahan melalui sosialisasi dan penguatan aturan perlindungan anak, deteksi dini dengan sistem pelaporan yang aman, serta penanganan kasus secara transparan dan berorientasi pada pemulihan korban. LBHA BKPR MINTB juga menyatakan siap terlibat aktif dalam pelaksanaan Satgas apabila dilibatkan oleh pihak terkait. Ia berharap pembentukan Satgas PPK dapat segera diterapkan di seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama di NTB guna mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi peserta didik. Pembangunan sarana dan prasarana Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Labuhan Sangoro, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai 64,04%. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin, mengatakan proyek yang didanai pemerintah pusat dengan anggaran Rp11,1 miliar itu berjalan sesuai rencana. Pembangunan KNMP tahap 2 yang dikerjakan sejak 19 Desember 2025 tersebut mencakup berbagai fasilitas pendukung, antara lain shelter pendaratan ikan, gudang dan pabrik eksportable, area parkir serta kios pembekalan. Selain itu juga pembangunan bengkel nelayan, kantor pengelola hingga pusat pemasaran ikan dan instalasi pengolahan air limbah. Burhanuddin menjelaskan sebagian besar pekerjaan fisik telah selesai, sementara sejumlah fasilitas lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Untuk mempercepat progres, kontraktor menambahkan dua jam kerja dan mengoptimalkan pekerjaan pada malam hari. Dengan sisa waktu pelaksanaan sekitar 50 hari, pemerintah daerah optimis proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Kehadiran KNMP Labuan Sangoro diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Sumbawa. Penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 resmi dibuka, menandai dimulainya persiapan menuju gelaran MotoGP Mandalika tahun kelima di Nusa Tenggara Barat. Ajang balap motor dunia tersebut akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok. Penyelenggara menawarkan program Early Bird dengan diskon 50% mulai 18 Juni hingga pekan kedua Juli 2026. Dilanjutkan program pre-sale dengan potongan harga bertahap. Tiket MotoGP Mandalika 2026 dapat dibeli melalui aplikasi GORS, situs resmi di Mandalika, serta booth resmi di Gedung Sarinah, Jakarta. Direktur Utama InJourney Maya Watono mengatakan, MotoGP Mandalika kini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga instrumen Mandalika kini tidak hanya promosi Indonesia di mata dunia. Mengusung tema The Rise of Local Heroes, MotoGP Mandalika 2026 menjadi wadah bagi talenta lokal untuk berkembang, termasuk pembalap Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Selain menghadirkan persaingan pembalap dunia, penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui sektor UMKM, pariwisata, dan tenaga kerja lokal. Pada penyelenggaraan sebelumnya, MotoGP Mandalika tercatat menarik lebih dari 140 ribu penonton dengan dampak ekonomi nasional mencapai sekitar 4,96 triliun rupiah. Pemerintah menilai ajang ini menjadi bukti kemampuan Indonesia menggelar event olahraga internasional, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism dunia. MotoGP Mandalika 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan balapan kelas dunia, tetapi juga melahirkan pahlawan lokal baru dari Indonesia. Petugas Sensus Ekonomi 2026 melakukan pendataan terhadap Bupati Lombok

0: Timur di kediamannya. Pendataan ini sekaligus sebagai simbol tidak ada pihak yang dikecualikan dalam pelaksanaan sensus. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
1: Supaya memberikan data yang benar, jangan disembunyikan, jangan diadakan juga.
2: Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menjalani pendataan oleh petugas sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar serta lengkap. Pendataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang tengah berlangsung. Bupati Haji Hairul Warisin menegaskan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi kepada petugas sensus. Menurutnya data yang disampaikan secara lengkap akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan di masa mendatang. Data ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan sehingga program-program pemerintah dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Data yang disajikan oleh masyarakat yang disampaikan pada petugas data yang apa adanya. Ya, karena data-data yang disampaikan oleh masyarakat itu dapat digunakan sebagai prioritas pembangunan kita ke depan. Ya, itu data yang benar. Tapi kalau datanya salah, salah juga program kita. Ya, nah, ini yang harapan saya. Sehingga masyarakat juga harus sabar dan harus ikhlas untuk memberikan data yang sebenarnya.
2: Bupati menjelaskan pendataan yang dilakukan tidak hanya mencakup kegiatan ekonomi, tetapi juga memuat informasi terkait keluarga hingga sektor pertanian. Ia juga memberikan penekanan kepada seluruh petugas sensus agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat selama proses pengumpulan data. Sementara itu, Kepala BPS Lombok Timur Sri Enda Damayanti menyampaikan, pendataan terhadap Bupati menjadi simbol tidak terdapat pihak yang dikecualikan dalam pelaksanaan sensus. Ia juga menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terkait kerahasiaan data yang diberikan. Seluruh petugas sensus telah dibekali aturan dan mekanisme untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data responden.
3: Harapannya adalah bahwa kepala daerah saja mau disensus. Nah, ini harapannya buat masyarakat semua untuk terima petugas kami, petugas sensus, dan berikan jawaban yang benar. Bapak Bupati memberikan semua keterangan, ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan apa yang sudah disampaikan kepada petugas kami, karena petugas kami hanya mendata, ya.
2: Dikatakan Sri Enda Damayanti, data yang terkumpul nantinya juga akan mendukung penyusunan berbagai program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pemetaan kesejahteraan masyarakat.
0: Tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian terhadap seorang penumpang kapal bernama Masnah yang dilaporkan melompat dari kapal motor penumpang KMP di perairan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Informasi mengenai kejadian ini diterima kantor SAR Mataram pada Minggu dini hari yang kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan personel ke lokasi. Kepala kantor SAR Mataram Muhammad Heriadi melalui koordinator pos SAR Kayangan M. Darwis mengatakan tim rescue segera bergerak setelah menerima laporan untuk melakukan koordinasi dan pencarian korban. Menurutnya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan termasuk tim rescue pos SAR Kayangan, TNI AL Lombok Timur, KP3 Pelabuhan Pototano, kru kapal, serta instansi terkait lainnya. Pada hari kedua operasi, area pencarian diperluas untuk meningkatkan peluang menemukan korban. Tim melakukan penyisiran menggunakan rigid inflatable boat RIP di sejumlah titik perairan yang berada di jalur penyeberangan Lombok Sumbawa. Tim SAR gabungan berkomitmen akan terus melanjutkan pencarian dengan memaksimalkan penyisiran laut di sekitar lokasi kejadian dan wilayah yang diperkirakan menjadi arah pergerakan korban akibat arus laut. Polres Lombok Timur melalui tim Jaran Rinjani 2026 berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan dan penadahan di wilayah Kecamatan Pringgebaya. 2 terduga pelaku berinisial A dan AH diduga melakukan pencurian di sebuah mes perusahaan. Sementara 2 lainnya berinisial S dan RMH diamankan atas dugaan tindak pidana penadahan. Kapolres Lombok Timur AKBP Ikomang Sarjana mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban yang kehilangan satu unit laptop dan satu unit telepon genggam dengan total kerugian sekitar 3,7 juta. Keempat terduga pelaku diamankan di rumah masing-masing di wilayah Desa Perigi, Kecamatan Suele, tanpa perlawanan. Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa satu unit laptop dan satu unit telepon genggam. Saat ini seluruh terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lombok Timur untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kapolres menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui dan mengalami tindak kriminal. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemulangan jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 tuntas. Penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia resmi dibuka, menandai dimulainya persiapan menuju gelaran MotoGP Mandalika tahun kelima di Nusa Tenggara Barat. Saya Fenty Chandrasari, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Seorang murid SD begitu mengagumi lukisan yang baru saja dibuatnya. Dia menilai itu adalah karya terbaiknya. Dengan besar hati, dia memasang lukisannya di etalase umum di sekolahnya. Dia berharap penilaian tentang lukisannya dari teman-teman satu sekolah. Di bawah lukisan itu, dia menulis, "Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah." Sore harinya, ia temukan lukisan terbaik miliknya sudah penuh dengan coretan-coretan merah. Begitu banyaknya coretan itu, sehingga lukisan aslinya tidak dikenali lagi. Merasa gagal menampilkan karya terbaiknya, dia pun mengadukan hal itu pada gurunya. Guru yang bijak menasehati, "Besok kamu taruh lagi lukisan terbaikmu di etalase sekolah. Tulislah di bawah lukisanmu itu dengan kalimat ini, 'Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaiki.'" Dan dia pun melaksanakan nasihat gurunya. Dari jauh, ia memperhatikan tidak seorang pun berani mendekat ke lukisan itu. Bahkan sampai sore hari, tidak ada seorang pun temannya satu sekolah yang mencoba memperbaiki lukisan itu. Dia pun kembali menemui gurunya. Gurunya menjelaskan, "Orang yang mampu mencari dan menemukan kesalahan atau aib itu jumlahnya banyak sekali. Yang mampu memperbaiki dan berbuat sesuatu untuk menutupinya amatlah jarang dan langka."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Prosatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi di cuaca kota Mataram yang siang hari ini berawan mendung gitu ya. Saya kembali menjumpai Anda pendengar. Ada saya Sari Yusudawati membersamai Anda mengawal aktivitas Anda di hari Senin hari ini hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi ada kurang lebih 6 jam waktu kebersamaan kita, dan kali ini kita awali dengan Indonesia banget. Tentu saja seperti biasa ya, silakan telepon di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6465-21. Saya akan angkat telepon Anda setelah lagu-lagu berikutnya.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali di Indonesia banget ya untuk sore hari ini. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Hola. Halo, halo Mataram. Ibu kotanya NTB. Iya, halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Iya, halo. Oke lah, terputus ya. Hola, halo, hola, halo terus dari tadi. Halo, Indonesia banget.
2: 100%
0: Indonesia. Indonesia. Siapa di mana ini?
2: Di Pantai Sedayu.
0: Siapa?
2: Pantai Sedayu.
0: Di Pantai Sedayu.
2: Nah, siapa ya?
0: Ada siapa itu di Pantai Sedayu
2: tempat
0: itu?
2: Tempat pendengaran penyu itu.
0: Siapa?
2: Tempat pendengaran penyu itu.
0: Iya, siapa di situ? Ingatanku sudah lama menghilang.
2: Dan Pak Muhyiddin nih.
0: Pak Muhyiddin. Oke.
2: Kesehatan Mbak Sari ya.
0: Iya nih ya, baru habis cuti. Jadi bahagia dan semangat saya siang hari ini. Oke, Pak Muhyiddin, lanjut Pak Muhyiddin.
2: Ya, lagunya apa ya?
0: Siapa dong?
2: Yang
0: siapa ya? Siapa dong? Lagunya siapa?
2: Ada kita dengar dah. Apa lagu yang bagus?
0: Tapi lupa. Nah lo, kalau udah lupa mah ya udah.
2: Makanya itu aja yang pilihin ya.
0: Iya, tapi pilihin aja lagunya ya.
2: Mau koin teman-teman sebentar aja.
0: Iya.
2: Ya, lagu sih buat Bang Andi di Gunung Sari.
0: Uh-huh.
2: Ada juga Maya Mantang. Ada Ila di Bayam. Baru itu kayaknya Alvin baru itu.
0: Iya, cuman dia suaranya itu tidak terdengar, putus-putus kayak gitu. Jadi aku tidak bisa melakukan banyak hal kalau ya, sudah seperti itu.
2: Ada Alvin di Bayam, ada Adiawan juga di Bayam. Ada juga Bunda Masnia di mana ya, di Mataram ya. Ada juga Bunda siapa namanya?
0: Siapa dong?
2: Lupa. Bunda Penti. Sudah ada mereka cerita dia lalu.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ada Adi Alat Tekoriatun juga gimana kabarnya. Terus lagi. Terus. Buat semua ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya tunggu lagunya buat Mbak Tari. Karena
0: kita
2: di kesehatan. Semoga Allah memberikan
0: kesehatan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget. Selamat
3: 100% Indonesia Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarku bahagia, kaya raya. Sejahtera. Oh,
3: berapa hari ini saya gak dengar Mbak Sari siaran.
0: Iya, aku cuti.
3: Aku cuti.
0: Aku menikmati liburan gitu. Kemana-mana.
3: Aduh, kemana Mas Hari ya? Kenapa udah berapa hari nggak ada suaranya? Kata Kinanti.
0: Cuti. Pokoknya. Pokoknya kalau nggak ada suaranya Sari ya berarti cuti udah.
3: Iya, cuti.
0: Entah sedang berada di sudut bumi yang mana gitu. Pokoknya udahlah.
3: Jadi sekarang udah mulai siaran ya?
0: Iya, siaran lagi tentu saja.
3: Oke, okay, ya. Lagunya dulu Mas Hari.
0: Iya. Lagunya siapa?
3: Lagunya dari Anggun.
0: Anggun tuh yang mana?
3: Yang Mimpi.
0: Anggun yang Mimpi. Oke, baiklah.
3: Iya, menyapain dulu ya.
0: Buat
3: Bang Alvin, Kak Irwan, saya selalu. Buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin. Terus ada Pak Lalu Diding, ada Pak Mawihin, Pak Guntur, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Hataman. Ada Mas Yogi, ada Bang Kenso, ada Mbak Cindra juga. Ada Mbak Maya, Mbak Nelly, Cak Batumuli. Terus ada Bang Krispati di NTT, ada Bang Haris Plana. Terus yang di Lombok Timur, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini.
0: Oke.
3: Okay. Semua-semua Mas Hari ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Yang belum di-calling, nanti malam kita calling.
0: Oke.
3: Okay. Yang belum disebut namanya.
0: Yeah.
3: Pokoknya intinya buat semua-semua Mas Hari ya.
0: Yeah. Oke, okay. siap.
3: Oke, okay. Buat Mas Hari, buat semuanya juga sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mas Hari, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga, panjang umur, murah, dan rezeki selalu dalam iman Allah SWT.
0: Amin.
3: Satu bulan, hati-hati di jalan. Satu semangat Mas Hari.
0: Siap.
3: Lagunya, nanti tunggu. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang juga gratis perusahaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Alvin ini yang putus pertama ini.
0: Oh, Bang Alvin. Iya, tadi enggak kedengeran sama sekali suaranya. Blas.
1: Dari lewat ini
0: Mas. Heeh, gimana Bang Alvin?
1: Sama saja lagunya ya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Elmen. Elemen cinta yang tak bersarat.
0: Elemen ya, oke, ditungguin ya.
1: Oke, ada. Ya, tangan dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Buat Cinati tadi, Ila, Cinta, Bang Irwa, Nisha Batumuli, Bunda Masnya, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Puja, Arya Sabta, Bang Saril, Bang Penyar, Bang Raja, Pak Jerman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin tadi, Pak Jalayar, Pak Artino, Pak Ayah Sukri, Piola, Raden Gedar, buat semua-semua di Basari. Oke, buat Basari selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke, baik, sama-sama, terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon, kita ke lagu dulu.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?
1: Musim kemarau telah tiba, tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.

0: Oke, mendengar Prosa Tera di Mataram. Kita kembali lagi di Indonesia banget ya untuk siang hari ini. Masih di nomor telepon yang sama, mendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Halo Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia. Halo.
0: Gimana?
1: Mbak Sari ya?
0: Sari di sini dengan siapa ini?
1: Pak Udin.
0: Pak Sapiudin?
1: Jamiludin.
0: Oh, Pak Jamiludin. Di mana Pak Jamiludin?
1: Ya, lagunya di Gabung Aja.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya di Gabung Aja.
0: Dia lagunya di Gabung Aja. Oke, lagunya digabung dengan yang lain.
1: Masa terhampar teman-teman dulu, Pak Muhyiddin, Pak Uin, Ijab, ada Kinanti, ada Paya Mantang, ada Aries, ya ada di Lombok, ada Rizatis, Mbak Lange, ada Baskori, ada Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin. Ya semuanya sudah, ini mau hujan, rupanya ini golem-golem nih.
0: Gimana itu mau hujan?
1: Ada di Lombok Tengah,
0: di Lombok Tengah. Oke, di Lombok Tengah mau hujan ya, mudah-mudahan hujan. Kalau hujan airnya mau, ditampung tuh.
1: Ya mau sudah golem ini.
0: Iya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, oke, Pak Jamaluddin.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget. Selamat siang. Halo. Oh, terputus rupanya. Ya, halo Indonesia banget, selamat siang. Iya, siapa di mana ini?
2: Mbak Sari nih.
0: Iya, betul. Dengan siapa ini?
2: Yang di Sumbawa nih, lupa sih.
0: Yang di Sumbawa, kebetulan saya kemarin cuti seminggu, jadi agak lupa. Diingatkan lagi mungkin.
2: Seminggu nih, Mbak Sari.
0: Dengan siapa?
2: Cenggo.
0: Cenggo. Ya. Cenggo. Oke deh, Bang Cenggo yang ada di Sumbawa. Mau request lagunya siapa, Bang Cenggo?
2: Si Anis nih.
0: Siapa?
2: Anis nih.
0: Anis. Hah? Anis.
2: Ya.
0: Anis.
2: Anis, cinta luar biasa nih.
0: Oh, cinta luar biasa. Oke, baik, ditunggu ya.
2: Iya.
0: Sekarang
2: mungkin nanti nih.
0: Oke.
2: Sudah masuk Kinanti, Ila.
0: Kinanti tadi udah.
2: Oh iya. Buat Kinanti deh lagunya tuh.
0: Oke. Udah.
2: Kita Mbak Sari ya.
0: Iya, oke, siap.
2: Kita kasihan kita akan nunggu tuh.
0: Betul sekali. Baik, terima kasih juga ya. Selamat siang juga untuk Beli Gede Suardika yang katanya mau request lagunya Once yang mana aja, ditungguin ya. Ada Putra NTB, Kalimantan menyapa Mbak. Oke, aduh Kalimantan jauh banget ya. Dari Lombok ke Kalimantan, merantau berarti ya. Ada Beli Govinda juga yang juga sekarang ini merantau juga. Oke, baik. Selamat siang semuanya ya. Dari Bli Gusti dari Taiwan hadir Kak. Masya Allah jauh sekali ya. Mudah-mudahan sih sukses semuanya yang sekarang ini sedang ada di perantauan ya, yang jauh dari keluarga. Mudah-mudahan bisa segera kembali ke kampung halaman, berjumpa dengan keluarga. Apalagi tuh bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga. Karena yang pasti memang kalau misalnya sudah merantau itu pasti ada keinginan besar sekali untuk bisa pulang ke kampung halaman ya. Bli Gusti dari Lombok Tengah. Oke, mudah-mudahan bisa segera kembali ya Bli Gusti ya. Oke, Putra NTB kalau mereka selagu boleh ya. Teman-teman yang lain silahkan pendengar, saya tunggu telepon Anda di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Kita ke lagu dulu pendengar. Ada Once dengan Dialova, setelah itu nanti akan ada lintas informasi.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang akan digelar di 87 desa. Berbagai aspek mulai dari regulasi, penganggaran hingga antisipasi potensi kerawanan menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemerintah desa, panitia, serta unsur terkait lainnya. Bupati Lombok Tengah HM Nursiah menegaskan sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait, terutama karena adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkades tahun ini.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, pendengar Persatuan Hati Mataram, masih kembali lagi di Indonesia banget untuk sore hari ini ya. Udah menjelang sore sih, kita sudah jam 3 sekarang pendengar, jadi saya tunggu lagi di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6452-1.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium 4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwis Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor, hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami informasikan ya bahwa untuk hari ini kumandang azan asar untuk hari Senin 22 Juni nanti akan berkumandang pada pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih ada waktu, pendengar, sebelum nanti kita jeda ya. Silakan di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Halo, selamat sore.
1: Halo, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Kinza nih, Mbak Sari.
0: Mbak Ila?
1: Kinza.
0: Oh, Kinza. Oke, Mbak Kinza. Apa kabarnya, Mbak Kinza?
1: Alhamdulillah, baik. Kabarku Mbak Sari sendiri, baik kan? Dokter
0: baik, baik. Senantiasa dalam bahagia, sejahtera, kaya raya. Baru habis cuti saya ini, Mbak Kinza, baru habis cuti.
1: Pantesan, gak pernah kedengeran suaranya, Mbak Sari.
0: Cuti, aku balik-balik cuti, aku bahagia dan semangat.
1: Alhamdulillah, ya kalau baik-baik aja yang bahagia ya, ya harus ada sesuatu.
0: Cuti, menikmati hidup.
1: Iya,
0: menikmati ya, gaji.
1: Menikmati yang namanya hidup, Mbak Sari ya.
0: Bener banget, betul sekali itu Mbak Kinza.
1: Iya.
0: Oke, lanjut
1: lagunya ya.
0: Lagunya siapa?
1: Penipu hati ya, Mbak Sari ya.
0: Siapa?
1: Penipu hati dari Tahta Jenica.
0: Oh, penipu hati. Aku enggak hafal lagu.
1: Oh, penipu hati.
0: Oh, gitu. Oke deh. Baiklah, ditunggu ya.
1: Ada kan, Mbak Sari?
0: Ada lagunya.
1: Ya, terima kasih untuk waktu dan kebaikannya cariin Kinza lagu, Mbak Sari ya.
0: Baik.
1: Ya, sudah, kalau gitu salam-salam dulu buat Mbak Kinanti, Mbak Ila, Bang Alvin, Bang Raja, Bang Sahril, Bunda Kartini, Bunda Aisyah juga gak pernah kedengeran suaranya tuh. Terus Bang Kenzo juga, terus apa lagi? Buat semuanya dah, nggak bisa keinget Mbak Sari ya.
0: Siap.
1: Mbak Sari juga selamat bertugas, hati-hati kalau pulang. Lagunya Kinza tunggu yo. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh, pendengar ya, di 0818020506000 dan juga di 0370-646-521 di Indonesia banget untuk sore hari ini. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang hari ini masih berfokus di depan laptop, komputer, dokumen, pekerjaan gitu ya. Hadapi dengan senyuman aja, pendengar, ya, apalagi hari Senin. Ya, hari Senin itu katanya adalah hari yang selalu penuh dengan semangat. Tapi juga banyak juga yang menjalani, mengawali hari Senin itu dengan perengut-perengut. Ya, aduh, kok hari Senin lagi sih? Tapi memang satu hal yang harus dan patut kita syukuri bahwa kita nyampe loh di hari Senin ini. Dan kita bersyukur bahwa ada pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab yang sudah menunggu kita gitu ya. Karena saya yakin ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang mendambakan apa yang saat sekarang ini sedang kita jalani di hari Senin, yang kadang-kadang bikin kita ngeluh juga ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jeda Indonesia banget untuk sore hari ini untuk sama-sama kita mendengarkan kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan perusahaan RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium 4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwis Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

Baik, mendengar Prosa Tera Rima Taram di sesi terakhir Indonesia Banget. Kami hadirkan Maudie Ayunda dengan Bayangkan Rasanya. Pendengar, ini juga menjadi penutup jumpa kita untuk Indonesia Banget. Setelah ini nanti akan ada UMKM Bicara. Dan kami masih akan terus menemani Anda beraktivitas tentu saja. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Realisasi tanam padi dan palawija di Kabupaten Sumbawa hingga akhir Mei 2026 mencapai 71.852 hektare atau 98,04% dari target tanam tahun ini yang ditetapkan seluas 73.281 hektare. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras petani yang tersebar di 24 kecamatan. Menurutnya, angka itu tergolong sangat baik karena masa tanam masih berlangsung hingga September 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis target tanam tahun ini tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui target yang telah ditetapkan. Tingginya realisasi tanam didukung oleh kondisi iklim dan cuaca yang relatif baik, harga hasil pertanian yang menguntungkan petani, serta berbagai program pemerintah.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kembali kita di hari Senin ini 22 Juni 2026 dalam program UMKM Bicara. Kurang lebih selama 45 menit ke depan, ruang dengar Anda akan dipenuhi oleh inspirasi dan cerita sukses dari pelaku usaha lokal yang berhasil membawa produk tradisionalnya naik kelas, tentu saja di UMKM Bicara ini ya. Dan kalau kita bicara tentang Indonesia, ini memang sangat kaya dengan rempah-rempah, dan Nusa Tenggara Barat punya potensi alam yang luar biasa juga untuk komoditas ini. Tapi di era yang serba praktis sekarang, masyarakat menuntut segala sesuatu itu efisien, termasuk urusan pawon alias dapur ya. Disinilah peluang emasnya muncul bagi mereka yang jeli melihat pasar untuk mengubah rempah-rempah segar menjadi produk kering dan bubuk atau powder yang siap pakai, juga tahan lama tanpa menghilangkan cita rasa. Baik pendengar, sore hari ini di studio sudah hadir sosok perempuan inspiratif di balik suksesnya salah satu brand rempah lokal yang naik daun. Kita sapa saja owner Alfalfa Rasa, Mbak Ida Alfalfa. Selamat sore Mbak Ida.
2: Sore Mbak Na, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah ya, kabar kita baik kayaknya ya.
2: Iya betul.
1: Terima kasih loh sudah mampir ke studio Pro 1. Mbak Ida
2: sama-sama.
1: Ini kesibukannya jangan ditanya udah ya. Sibuk banget. Tapi hari ini menyempatkan hadir untuk berbagi cerita bersama pendengar kita di seluruh Nusa Tenggara Barat melalui UMKM Bicara. Dan Anda selain bisa mendengarkan juga menonton acara ini melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Jadi silakan yang ingin berkomunikasi boleh langsung nanti jeda kami di tengah-tengah obrolan melalui 0818-02056000 atau di 0370-6465-21 atau bisa juga ikut ngobrol yuk di kolom chat RRI Mataram Official. Baik, Mbak Ida.
2: Siap.
1: Mungkin boleh Mbak Ida ceritakan sedikit bagaimana awal mulanya Alfalfa Rasa ini muncul ke permukaan ya. Apa sih yang jadi inspirasinya untuk secara spesifik milih produk rempah-rempah kering atau powder gitu.
2: Siap-siap Mbak Nah. Jadi gini Mbak Nah, jadi kita flashback ke belakang sebentar ya. Jadi dengan brand lain gitu. Jadi saya itu sebenarnya jualan soto Mbak Nah. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu saya itu jualan soto. Dan sotonya pun juga bumbunya juga banyakan rempah.
1: Oh, jadi sebelum Alfalfa Rasa ini bumbu-bumbuannya soto duluan?
2: Iya, jadi saya punya brand lain sampai sekarang gitu ya Mbak Naya. Jadi ada warung, dia jual soto. Nah soto ini sampailah kita dapat bantuan dari Kemenristek Pendidikan waktu itu, dari Universitas Al Azhar gitu ya, Ibu Hanifah waktu itu. Dari sekian UMKM itu kita yang alhamdulillah brand kita yang dapat bantuan waktu itu. Nah dari bantuan pertama sudah oke, kemudian bantuan kedua. Nah bantuan kedua inilah terbesit kalau soto itu kan banyakan rempah-rempah yang saya masukkan di situ. Jadi kan biar awet, biar kita nggak setiap hari ke pasar, tapi selalu seger bumbu-bumbu itu gitu. Nah jadinya diajukanlah lagi, kemudian dapatlah bantuan alat lagi gitu. Nah yang kedua, akhirnya alat itulah yang memproduksi bumbu ini. Jadi sebenarnya bumbu ini dulunya itu hanya untuk soto Mbak Nah.
1: Oh, dalam satu kemasan itu bumbu soto atau tetap rempah-rempah-rempah tapi nanti diracik sendiri?
2: Iya, ada yang rempah, semua rempah-rempah yang kita butuhkan di
1: untuk
2: dalam soto.
1: Soto itu ya, tapi misah-misah gitu.
2: Iya, misah-misah.
1: Apa sih bahan soto ya?
2: Iya, jadi kayak lengkuas, salam, daun jeruk. Nah, semua pokoknya yang
1: itu
2: ada
1: dibikin
2: di, kita bikin bubuk
1: kering,
2: semua kita kiringkan.
1: Termasuk daun jeruk itu?
2: Iya, dan
1: oh my God.
2: apa namanya, kita keringkan, kemudian itu dulunya itu biar kita awet. Jadi kita tiap setiap hari ke pasar, Mbak. Nah, jadi itu yang kita masukin. Jadi kan kita soto kita itu agak bening ya. Jadi soto kayak soto bening, soto segar gitu.
1: Oke. Berarti apa namanya, bumbu-bumbu ini juga untuk menyiasati turun naik harga kali ya?
2: Betul. Jadi pas kita apa namanya,
1: murah,
2: kita langsung
1: produksi ya. Itu seru juga sih untuk menyiasati kondisi.
2: Jadi akhirnya dari situlah kita berpikir, kenapa enggak kita jual gitu. Nah, kan ini selain dipakai bumbu, juga bisa dipakai minuman kesehatan. Akhirnya
1: Kan? Kunyit misalnya, kunyit, tinggal jadi racik-racik seduh,
2: betul,
1: campur apa.
2: Jadi biasanya kan ada kunyit, terus ada jahe, ada apa namanya, rempah rimpang yang lain kan. Nah, itu tinggal berapa sendok jadiin satu, tidak enggak perlu lagi memasak,
1: memblender
2: ataupun memasak bersekian
1: menit, sekian jam.
2: Ya, itu tinggal bubuk itu diseduh air panas, tinggalin sebentar. Nah, udah. Wah, jadi selain untuk bumbu dapur, juga bisa untuk minuman kesehatan, juga campuran kopi. Kopi kan ada sekarang, kopi jahe.
1: Ya. Kopi kunyit ada nggak ya? Nggak suka kopi, soalnya nggak tahu.
2: Itu jadi apa namanya, akhirnya seperti itu. Cuman kita itu harus eksperimen dulu, Mbak. Nah, dalam jadi kita memang sih sudah searchingnya di Google gitu berapa bulan. Cuman kita, kalau kita mau memproduksi, kita mau benar-benar menjadikan ini produk kita, kita ya harus eksperimen sendiri berapa bulan, berapa tahun apa namanya, awetnya begitu. Dan juga semua legalitas kita harus apa namanya, urus gitu, Mbak. Nah, akhirnya terbesitlah brand namanya
1: Alfa Farasa. Kenapa namanya milih Alfa Farasa? Apa ada filosofi khususnya atau harapan tertentu di balik nama Alfa Farasa ini?
2: Ada, Mbak. Nah, jadi
1: ada pasti. Itu ngomongnya begini ya, Mbak Ida ya.
2: Jadi Alfafa itu sebenarnya nama anak-anak saya belakangnya ya. Semua ada Alfafanya.
1: Oh,
2: itu pertama. Tapi filosofi
1: Alfafa ini siapa?
2: Jadi anak saya itu ada dua, Mbak. Nah, jadi semua namanya ada Alfafa. Pertama Firialda Faish Alfafa. Yang kedua Sheva Naufal Alfafa. Tapi sebenarnya sejarahnya adalah Alfafa itu kalau di dalam Al-Quran itu seperti gambaran kebun yang subur, yang rindang, yang sehat,
1: bagus,
2: gitu. Jadi saya selain anak ya, filosofinya dari Al-Qur'an itu gitu kan, itu sebuah
1: dan
2: gambaran.
1: Kebetulan dikas cinta banget sama Alfafa, nama Alfafa itu, terus namain anaknya, namain produknya juga.
2: Iya, sebenarnya jadi di NTB ini kan kaya akan rempah-rempah gitu ya. Dan apa namanya, juga subur juga gitu,
1: betul,
2: kan. Jadi saya kepingin ini menjadi produk nantinya, itu impian lah ya. Jadi produk NTB yang benar-benar petani itu tidak hanya menanam, kalau bisa kita di dalam rumah pun juga menanam sendiri gitu, Mbak.
1: Betul sekali, Mbak Ida. Walaupun saya sampai saat ini masih belum menemukan keberhasilan di proses itu ya, tapi itu perlu memang semua orang, ibu-ibu rumah tangga, keluarga itu nanam kayak apotek hidup gitu.
2: Betul, Mbak.
1: Apotek hidup, benar ya namanya? Iya benar.
2: Saya atau kalau daun salam itu pakai salam saya sendiri, Mbak. Nah, jadi di rumah ada pohon salam. Jadi
1: saya enggak pikir pakai salam sendiri. Assalamualaikum.
2: Jadi kalau salam saya sudah nanam sendiri, Mbak. Nah, jadi kan daun salam juga kita keringkan.
1: Penasaran, saya pengen lihat rupa pohonnya. Daun salam itu.
2: Iya, itu kalau salam, tapi kalau jeruk yang lain-lain kita masih
1: enggak, masih ya, beli
2: serai gitu ya.
1: Mbak Ida, waktu itu kan pertama kalinya bikin kering-keringan bumbu ini, rempah ini untuk keperluan bumbu sotonya. Nah, setelah Mbak Ida terbersit untuk memasarkan rempah kering ini, apa pertama rimpang apa yang pertama diproduksi untuk dikomersilkan?
2: Ada jahe, kunyit, serai, salam, Laos.
1: Banyak ya?
2: Iya, jadi cuma
1: serai, kunyit, salam, Laos.
2: Iya, jadi ada kunyit, ada jahe, ada serai, ada daun jeruk, ada daun salam, lengkuas.
1: Oh, dan itu semua sebenarnya bumbu dasar.
2: Iya, soto itu.
1: Soto ini ya. Ya. Soto kalau kata Cinta Laura. Mbak Ida, berarti yang mana tuh yang setelah dipasarkan produk bubuk rimpang ini atau rimpang kering ini, rempah kering ini, yang paling dapat respon banyak itu yang rimpang apa ya?
2: Sebenarnya sih sama rata ya Mbak. Nah, terutama jahe, jahe kunyit.
1: Jahe sama kunyit ini cuman, ya, primadoninya.
2: Primadoninya. Karena gini, kita ini saya ini belum berani produksi Mbak, produksi massal
1: gitu belum.
2: Jadi hanya POPO.
1: Why? Kenapa? POPO.
2: Pertama,
1: alat udah punya loh.
2: Iya. Tapi kita itu kalau mau perang kan harus nyiapin senjata.
1: Apa sih senjatanya kalau?
2: Senjatanya adalah legalitas, Mbak. Nah.
1: Oh,
2: jadi saya tidak mau, mau saya cari halal, saya cari PIRT, saya sudah menggunakan brand ini, ternyata di Haki nggak diterima.
1: Alfafa ini?
2: Ya, jadi takutnya waktu itu, takutnya di Haki kita nyarikan apa? Kalau kita nyari Haki itu kan kita produk kita kan kita kepingin go internasional, kita
1: betul,
2: harus punya Haki.
1: Betul.
2: Nah, jadi ini memang saya stop, cuman ada beberapa yang minimal order dan PO aja yang kita buatkan.
1: Oh,
2: jadi
1: yang
2: kita
1: dilayani belum, itu ya, belum karena, yang masif gitu, yang ya, massal gitu
2: pertama
1: ya.
2: Pertama kalau kita UMKM ini kan pasti terbentur sama dana, karena saya sendiri pribadi belum ada keinginan
1: untuk kur-kur.
2: Ya.
1: Oh, iya iya. Ya,
2: karena
1: takut, enggak
2: takut
1: khawatir,
2: ya khawatir begitu. Tapi sebenarnya sih kalau kita lihat seperti ini sih bagus ininya.
1: Bagus banget ini.
2: Cuman ya,
1: Mbak Ida,
2: cuman
1: beneran
2: modal, Mbak.
1: Oh, jadi, yuk siapa yang mau tanam modal di Alfafa Rasa ini benar-benar menjanjikan loh. Tapi ada nggak sih keinginan Mbak Ida bekerja sama dengan penanam modal? Dia tidak bisa menanam jahe dan lain-lain, tapi dia bisa menanam modal. Gimana Mbak Ida?
2: Belum kepikiran karena saya belum mempelajari Mbak. Jadi jadi gini, kalau saya kepengen sesuatu itu ya kita harus benar-benar tahu ilmunya Mbak. Kalau belum tahu ilmunya pun kita juga nggak berani maju gitu ya. Tapi bisa sih nanti kita obrolin, kita belajar lagi bersama-sama.
1: Siapa tahu ada ya investor gitu.
2: Amin,
1: kan
2: Mbak,
1: pengen tanam modal.
2: Amin.
1: Bisa bekerja sama untuk mengembangkan produk ini. Masalahnya produk ini benar-benar bagus loh.
2: Iya. Jadi ada yang kering, ada yang di grinder Mbak. Jadi yang jadi kalau yang ini kan halus dan
1: betul.
2: Ini
1: nggak ada contoh yang di grinder ya?
2: Ini yang di grinder. Oh. Cuman yang dikering itu begitu jahe sudah kering ya sudah selesai, itu aja yang kita jual. Itu
1: gimana,
2: pun
1: gimana? Jadi oh kan, dia nggak di grinder gini?
2: Nggak. Jadi langsung
1: bener-bener kering.
2: Iya jadi bener-bener
1: ini yang
2: kering.
1: Powdernya,
2: ini
1: yang keringnya.
2: Powdernya, yang kering ada sendiri.
1: Oke. Itu kegunaannya gimana?
2: Sama kegunaannya. Sebenarnya sama kegunaannya.
1: Oke. Okay.
2: Sama bahkan di saya kalau lihat di TikTok apa itu kan yang Alibaba itu pun juga mereka jualnya kering, malah bukan powder. Gitu.
1: Oke. Nah, menarik ini sih sebenarnya bisa tembus pasar internasional juga karena rempah-rempah Indonesia tuh terkenal kualitasnya.
2: Betul, Mbak. Nah, ini karena ini juga karena ini 100% murni, tidak ada campuran apa-apa. Jadi begitu
1: jahe. 100% jahe.
2: Iya, makanya kita agak mahal, Mbak. Nah, karena dalam 1 kilo kalau
1: betul,
2: kita beli
1: jadi berapa
2: satu,
1: tuh?
2: 1 kilo jahe seger itu kalau kita sudah dikeringkan itu apa namanya tinggal 150 gram Mbak. Nah, sampai 200 gram maksimal lah, tergantung jahenya.
1: Jauh amat nyusutnya ya. Ya.
2: Makanya kenapa mahal? Ya karena seperti itu.
1: Dan masyarakat juga paham lah.
2: Pengeringannya apalagi juga kita tidak langsung matahari Mbak. Nah, jadi
1: diangin-anginin.
2: Ya, jadi kita itu pakai mesin dehidrator namanya.
1: Oh,
2: jadi
1: ada mesinnya.
2: Khusus ya, khusus jadi tidak ada.
1: Aku pikir diangin-angin.
2: Kapan
1: pakai keleong gitu dalam rumah.
2: Itu ada ya.
1: Oh, ada mesinnya.
2: Jadi, ya, jadi ada juga teman-teman yang produksi itu masih di apa? Dipanas-panaskan di matahari itu 5 hari, seminggu dia baru kering. Tapi
1: lama ya kalau lewat matahari.
2: Cuman, ya. Cuman kan kurang higienis ya, Mbak.
1: Nah, iya benar nyampur
2: sana
1: sini.
2: Itu pertama kita pakai mesin, terus
1: itu alat-alatnya semua Mbak Ida punya ya?
2: Iya, Mbak. Nah, walaupun kecil, tapi insya Allah alhamdulillah kita sudah punya.
1: Bisa jadi menghasilkan ini semua dari alat-alat sederhana yang Mbak Ida punya ya.
2: Betul.
1: Oke, oke. Terus kalau powdernya, powder rempah powdernya ini tetap harus dikeringin dulu sebelum digrinder.
2: Semua ini kering. Kenapa harus dikeringkan? Itu awetnya itu bisa
1: biar nggak jamuran ya.
2: Iya, jadi satu tahun lebih, Mbak Nah. Oh. Tapi kita kalau kita di dalam di dalam kemasan kita taruhnya 1 tahun. Tapi sebenarnya 1 tahun kita sudah eksperimen.
1: Sebaiknya gitu. Sebaiknya digunakan ya, sebelum ya.
2: Tapi
1: kalau
2: kita
1: misalnya
2: sudah eksperimen 1 tahun lebih.
1: Masih tidak terganggu aroma, rasa dan sebagainya, masih bisa dipakai sebenarnya
2: masih,
1: ya. Oke. Nah, Mbak Ida, mengubah rempah seger ini kan terus dijadiin bentuk kering atau bubuk ini butuh proses khusus supaya ini loh aromanya dan rasanya tuh nggak hilang ya kan. Nah itu gimana apa rasa menjaga kualitas dan keaslian rasa rempahnya ini?
2: Jadi
1: kan nguap deh gitu Mbak Ida.
2: Ini bedanya kalau pakai mesin Mbak Nah. Jadi mesin itu ada derajat, ada waktu timernya.
1: Oh,
2: jadi setiap rempah-rempah itu mempunyai perbedaan sendiri-sendiri. Jadi
1: gitu ya?
2: Yang ya pemanya jahe, karakter sendiri-sendiri karena dia kadar airnya kan juga berbeda-beda Mbak Nah. Jadi kayak jahe kadar airnya banyak, makanya dia menyusut. Tinggal paling 190 gram lah dalam 1 kilo.
1: Iya benar.
2: Gitu. Nah, mesin
1: sambil saya menghayalkan ya rempah-rempah itu gitu, bentuknya.
2: Jadi mesin itu, dehidrator itu adalah pengering makanan, khusus makanan yang mana dia tidak meninggalkan air. Tapi kalau kita open, kita memang sama-sama dia kering. Tapi kalau di oven itu masih ada air,
1: masih ada airnya.
2: Iya, tapi kering.
1: Tapi dehidratornya benar-benar memusnahkan air itu. Kemana airnya, ada saringannya?
2: Di dalam mesin kan ada Mbak, sudah ada kipasnya,
1: pikirnya atornya. Jadi kayak ini nih, apa sih yang blender?
2: Spinner.
1: Nggak, juicer. Kan dia kalau di pencet airnya keluar, ampasnya masih ada gitu. Kalau ini jejak airnya tuh nggak ada
2: mana, karena itu memang mesin khusus.
1: Jadi dia sebenarnya tidak menghilangkan airnya secara apa ya, misalnya memisahkan
2: dapet air enggak. Jadi sudah benar-benar hilang.
1: Tetap ada kandungan-kandungan segala macam itu di dalam rempah-rempah ini ya.
2: Jadi tetap dia aromanya tetap dalam derajat berapa derajat, tetap dalam timer. Kalau kelamaan pun dia akan menghilang sedikit-sedikit Mbak Nah. Pamannya kita harusnya 6 jam, tahu-tahu kita 9 jam. Nah,
1: ketiduran lah anggap ya. Tapi dia nggak ada setelan otomatisnya ada, kayak oke. Mungkin karena capek atau apalah hilap gitu kan, mau nakan angka 6 jadi 8 gitu kan. Mau jamnya ada gitu. Dari mana sih Mbak Ida dapetin bahan bakunya ini? Kan tadi cuman daun salam doang ya nanam di rumah. Apa ada bekerja sama sama petani-petani lokal?
2: Belum Mbak Nah, jadi karena kita masih baru.
1: Jadi Mbak Nah, masar jadi aja.
2: Masih di pasar paling besar ya. Kalau memang ada pesanan baru kita beli.
1: Kenapa nggak nanam di rumah Mbak Ida? Kan Mbak Ida pandai sekali memanfaatkan pekarangan rumah, bikin kolam lele, nila, taruhlah itu di sana.
2: Belum Mbak Nah, belum paham ilmunya. Jadi baru salam aja. Kalau daun salam kan biasa tumbuh biasa.
1: Emang beda ya bercocok tanam rempah mah. Aduh, ini kalau saya langsung pening bahas yang ini ya. Mari kita skip bercocok tanam ini. Artinya masih bahan bakunya beli-beli di pasar induk gitu ya.
2: Betul Mbak Nah.
1: Tapi kan ada naik turun harga tuh Mbak Ida. Itu ngaruh juga terhadap harga pasarannya atau kayak gimana menyiasatinya tadi belinya pas lagi murah ya?
2: Bisa begitu, bisa juga karena ini kita belum launching massal gitu ya, belum launching yang besar gitu. Jadi kita biasanya kalau ada pesanan baru berapa harap berapa kita hitung HPP. Kita kan sudah ada rumus HPP-nya. Oh ya sekian, terus baru sekian begitu. Jadi kita belum ada space untuk dia biar flat itu harganya berapa ya. Kita belum sampai ke situ.
1: Belum ada HET-nya.
2: Iya, karena ya itu tadi
1: masih
2: haki itu, alhamdulillah haki itu kita Alfa Farasa sudah ada hakinya Mbak. Jadi
1: sekarang udah ada.
2: Alhamdulillah baru keluar bulan kemarin.
1: Ih, selamat loh, Mbak Ida nggak cerita.
2: Jadi alhamdulillah sudah legalitas, sudah lengkap, Mbak.
1: Tinggal untuk sekarang merencanakan untuk memproduksi. Betul. Gimana dan memasarkan ya. Betul. Aduh, selamat datang di dunia perdagangan UMKM ini ya, Mbak Ida.
2: Karena itu kan pengaruh sama kemasan, Mbak.
1: Betul, jadi nanti udah mikirin packaging dan lain-lain ya, Mbak Ida, keren sih. Tapi setidaknya dengan hakinya udah keluar, lebih plong dan bisa menentukan strategi kedepannya seperti apa.
2: Betul,
1: gitu
2: Mbak
1: ya.
2: Naya, jadi sekalian Mbak Naya, jadi saya mau mengingatkan sama teman-teman UMKM, Mbak Naya. Jadi kalau bisa, ini pengalaman pribadi juga, biar nggak kejebak teman-teman gitu ya. Jadi kalau lebih bagus itu kita cari, kalau kepengen produk kita go internasional, go nasional, lebih baik kita cari haki dulu, Mbak Nah. Baru kita halal, baru kita legalitas yang lain. Kenapa? Karena itu menyangkut sama brand.
1: Nanti takutnya udah bla bla bla bla, taunya udah ada nih di Meksiko nama Alfava.
2: Yang brand saya pertama begitu, Mbak Nah.
1: Oh, jadi otak-atik dulu yang hakinya.
2: Jadi saya NIB sudah, halal sudah, semuanya lengkap, dan memang sudah restonya itu, warungnya saya sudah halal semua produk. Tapi begitu saya daftarin haki ditolak, Mbak.
1: Ditolak karena ada di mana-mana namanya.
2: Betul. Nah, saya tidak mau yang kedua kalinya.
1: Tapi itu pengalamannya Mbak Ida di sharing aja. Itu repot ya kalau udah NIB, udah itu dengan nama. Oh,
2: murah,
1: tinggal
2: kok
1: kita ganti nama, maksudnya dengan ke proses haki. Kan waktu ngedaftarin NIB-nya, halalnya itu kan pakai nama brand toh. Nah, waktu di haki ternyata kepental karena namanya udah ada yang punya mungkin. Nah, untuk ngedapetin haki kan harus cari nama pengganti.
2: Betul.
1: Nah, itu ngaruh enggak sih sama proses halalan toyibannya?
2: Makanya itu, saya bilang tadi, haki dulu cari. Kenapa?
1: Hakinya dulu ya.
2: Kalau haki sudah ditolak, kita mau ganti brand, kita harus ganti semua, Mbak Nah.
1: Repotan mana sih ngurusin haki sama ngurusin ini halal?
2: Sebenarnya haki itu mudah, Mbak Nah, dan murah. Kalau untuk umum kan 1.800.000 ya. Kita minta lah sama dinas pariwisata untuk keringanan saja kita cuma 500.
1: Oh,
2: jadi alhamdulillah kemarin yang ini malah kita dibantu sama Universitas Bumigora, Mbak Nah, bekerja sama sahabat UMKM waktu itu kita cuma bayar 125.
1: Waduh. Dari 1.8 bisa 500 dapat 125 ya. Oke.
2: Nah, dari haki inilah baru brand
1: baru kita mikirin yang lain-lain ya.
2: Tapi kita alhamdulillah kemarin kita semua sudah, terus hakinya juga Alfava juga
1: sudah ya. Tapi pengalaman repotnya itu Mbak Ida alami sendiri. Didengarkan sahabat-sahabat UMKM ya, benar-benar ini pengalaman berharga yang mungkin jadi catatan. Saya juga ini pengen buka usaha loh. Kok Mbak Ida seperti ragu ya, tunggu tanggal mainnya. Tapi
2: percaya.
1: Amin kek gitu.
2: Amin.
1: Tapi ngomong-ngomongin dunia usaha ya.
2: Siap.
1: Soal produknya Mbak Ida yang Alfava Rasa ini, ada aja tantangannya lah, nggak semulus ini kan ya. Sekarang udah dapat haki segala macam, sekarang tinggal mikirin strategi gimana. Tapi kita pengen tahu nih tantangan terbesar dalam proses pengeringan nih, sama penggilingan, digiling atau nggak sih?
2: Di grinder, Mbak.
1: Oh, di grinder ya. Itu terutama untuk menghadapi faktor-faktor cuaca kita ini yang kadang-kadang gak jelas ini Mbak Ida, kadang lembab, kan kelembapannya lain-lain. Walaupun ada alat itu, pengaruh gak sih sama cuaca?
2: Kalau selama ini sih yang saya iniin gak ada pengaruhnya ya, Mbak Nel. Alat itu enaknya alat dibanding dengan manual. Jadi begitu kita sudah selesai, kita keluar dari dehidrator, sebentar kita langsung kita kan ada ruangan khusus produksi sendiri, langsung kita grinder, langsung kita masukin di botol kaca dulu sebelum kita belum sempat pack, masukin kemasan, asal di botol kaca dengan kelembapan tertentu
1: enggak apa-apa ya.
2: Asal kaca ya, Mbak.
1: Sepertinya ada seseorang yang ingin bergabung di telepon. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Penti.
1: Waduh, ini pasti dari Zimbabwe nelponnya sampai selamat malam. Masih sore di Indonesia, di NTB. Dengan siapa, di mana? Ini dengan Apriana, Bapak.
3: Mbak Apriana ya. Aduh. Ini lagi hobi RRI saya nih.
1: Ya ini kita lagi ada ngobrol-ngobrol sama sahabat UMKM ini lo, bagus banget obrolan kita jadi inspirasi bisnis.
3: Iya, iya.
1: Mas siapa ini ya?
3: Ini dengan abang ayah di Bima.
1: Oh, abang ayah Bima, jauh loh. Di Bima banyak tanaman rempah-rempah nggak sih?
3: Ya iyalah, banyak lah. Masa enggak sih?
1: Oh, aduh, salah pertanyaan saya. Mas siapa tadi? Aduh, lupa. Ayah. Mbak ayah. Ayah. Ayah, ayah.
3: Ya.
1: Ayah.
3: Abang ayah Roma.
1: Oh, ayah Roma. Ya, gimana ya, Bang Ayah udah menyimak tadi obrolan kita dengan Mbak Ida Alfafa?
3: Ya.
1: Gimana?
3: Ini ada yang saya mau bicarakan ini hari ini.
1: Silahkan.
3: Mengenai ini. Kok ada di perjalanan itu macet sekali. Halo?
1: Hmm? Ya, halo. Gimana?
3: Di perjalanan itu macet sekali hari ini nih, tapi banyak perbelanjaan, alhamdulillah. Panas hari ini cuacanya.
1: Iya. Oke, cuman mau ngasih tahu itu aja ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terima kasih Mbak Tiana.
1: Sama-sama Ayah Roma. Jadi pengen nginfoin ketika beliau memonitor siaran kita ini lagi macet gitu, suasananya hangat. Nah pas nih. Ditambah lagi jahe, keringetan deh. Terima kasih Ayah Roma yang ada di Bima dan seluruh pendengar yang ada di Bima. Di Bima juga banyak UMKM-UMKM pasti sekarang yang sudah tumbuh subur, juga menggeliat gitu ya di Pulau Sumbawa. Nah kalau produk-produk bahan bakunya gitu Mbak Ida, ada perbedaan nggak sih kalau ngambilnya dari tempat tertentu atau lokasi tertentu itu? Ada pernah berubah-ubah nggak sih? Kan kalau kopi ini katanya kalau nanamnya di Sembalun, tanahnya lain rasanya dengan yang di Tambora, yang di Bima, di Dompu gitu. Kalau sepengalamannya Mbak Ida, apakah juga rimpang-rimpangan ini kadang-kadang ada perubahan rasa atau apa gitu? Mungkin rimpang yang di Jawa dengan rimpang yang di Lombok tuh lausnya lain.
2: Iya, kalau dari harga pasar sih pasti Mbak Naya.
1: Oh kalau harga ya? Harga, kalau rasa?
2: Kalau rasa itu saya kira sih namanya jahe, di mana-mana ya jahe ya Mbak
1: Naya.
2: Rasanya
1: jahe ya?
2: Cuman yang 100% murni sama enggak itu memang berbeda Mbak Na.
1: Oh gimana?
2: Gitu.
1: Jadi, emang ada yang enggak murni?
2: Kalau
1: yang bubuk nih?
2: Ya yang bubuk.
1: Oh.
2: Itu jadi kalau ada yang...
1: Nah ini dia, coba tolong Mbak Ida infokan. Kadang-kadang kan kita banyak tuh kan di pasar-pasaran,
2: iya.
1: Sekarang rimpang bubuk-bubuk atau rempah powder ini banyak loh. Bukan cuma alfalfa kan, karena itu
2: iya, banyak
1: pengusaha juga yang menangkap peluang, iya, orang nggak ribet, iya. Pengen yang instan gitu.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Untuk tidak terkecoh dengan yang original dengan yang ada campurannya tuh gimana tipsnya?
2: Iya, biasanya sih kalau dulu saya belum produksi ini gitu Mbak ya. Saya jadi kan kadang-kadang saya beli bubuk A, bubuk B, kadang-kadang ya
1: ada tuh kan brand-brand besar ya, juga kan sekarang
2: A,
1: banyak
2: ya
1: tuh.
2: A habis ya B habisnya. Tetapi saya melihat kadang-kadang kalau yang kelihatan sekali itu adalah di kadang-kadang di merica sama jahe.
1: Oh.
2: Jadi kalau namanya kita merica Mbak Naya, kalau kita sudah baru buka saja kita
1: langsung haci.
2: Gitu.
1: Oh ini enggak ya?
2: Enggak, ada yang begitu.
1: Curigakan kalau sudah kayak gitu ya.
2: Itu pastinya harganya pasti lebih murah.
1: Oh gitu. Ini jadi catatan.
2: Jadi itu hanya untuk
1: aroma-aromanya
2: biaya produksi.
1: Saya
2: kira ya, tapi
1: gitu.
2: Pasti ada. Tidak kok palsu, bukan, saya nggak bilang palsu,
1: iya,
2: cuman
1: bener itu ada campuran. Mungkin mericanya 3 butir gitu, campurannya berapa gitu ya. Emang bener bubuk merica gitu ya,
2: jahe pun gitu Mbak Nah. Jadi kalau jahe itu biasanya kalau saya itu ke minuman Mbak Nah, yang paling simple
1: merasa bedanya
2: itu di minuman. Kalau kita namanya minuman, namanya jahe itu kan pasti kayak ada pedes
1: bener sampai nyisa-nyisa
2: gitu.
1: Di ujung
2: yang
1: sini
2: asli
1: ya.
2: Dengan takaran yang benar gitu. Nah itu kadang-kadang juga rasanya biasa-biasa aja, kurang bisa lah kita minum kayak ya
1: nggak terlalu pedes
2: ya.
1: Tapi kalau yang benar-benar 100% itu di produk alfalfa rasa ini udahlah nggak ketolong pedesnya gitu ya.
2: Ya, dengan ukuran apa takaran tertentu, begitu Mbak Na, kita kasih air panas, kita diamkan beberapa saat gitu, itu apa namanya, dan caranya lagi adalah dengan cara kalau kita jahe diseduh dengan air, dia ada gumpalannya ke atas, ya itu pasti ada campurannya Mbak Na.
1: Oh iya iya iya iya, oke oke. Jadi itu tipsnya, kalau yang 100% dia langsung dia
2: akan,
1: larut.
2: Ya, dia akan mengendap di bawah.
1: Oke, itu pasti ada kanjinya kok dia menggumpal. Entahlah apa gitu ya. Tapi Mbak Ida, kan masyarakat kita masih ada yang fanatik nih sama yang original gitu, rempah-rempah yang seger dibanding yang bentukannya sudah kering. Bagaimana nih Mbak Ida tantangannya untuk mengembangkan produk alfalfa rasa yang praktis, rempah powder, rempah kering ini, supaya bisa teredukasi lah ke pasar mengenai keunggulan dan kepraktisan bubuk rempah ini, siasatnya seperti apa nih supaya bisa bersaing nanti ke depannya?
2: Kalau kita dalam berusaha gitu ya, saya belum bilang berbisnis gitu. Kita berusaha, dalam kita berusaha gitu, kita mengutamakan kualitas. Jadi benar-benar kualitas itu kita jaga. Jadi mungkin apa namanya, harga mungkin bisa kita bersaing. Mungkin kalau saya harga, kenapa di sana di saya mahal, di sana murah itu? Biasanya ya silahkan dibandingkan dulu. Biasanya saya kasih sampel mana. Teman-teman itu kadang-kadang ini ya sampelku gitu. Terus dia akan kembali sendiri gitu.
1: Jadi nggak usah takut lah ya, sama persaingan war harga yang ada ya, sekarang
2: kita
1: gitu ya.
2: Kualitas kita jaga terus.
1: Boleh di-spill harga-harganya dengan kemasannya ini, apakah karena sekarang sudah mau keluar haki akan ada perubahan kemasan Mbak Ida?
2: Tentunya ini pas murah Mbak Na. Jadi ini kan 1 tahun yang lalu. Ini kurang lebih belum ada kurang lebih 8-9 bulan.
1: Berarti sekarang nih Mbak Ida sekarang akan baru produksi lagi dan menentukan harga.
2: Betul, HPP.
1: Disesuaikan dengan
2: yang sudah jalan itu adalah jahe, karena ada yang PO itu ya.
1: Dengan haki yang baru ini.
2: Iya, kan sudah ada, kan kita
1: kemarin
2: ini
1: kan beda brand tuh ya Mbak.
2: Iya, PO sudah PO udah, tapi kita kan minimal 5 kilo gitu.
1: Kiloan.
2: Jadi
1: enggak botolan gitu, 100 botol.
2: Untuk sementara Mbak. Nah, karena kan baru keluar haki kemarin, jadi kemasan itu kan kita belum produksi.
1: Kalau
2: dulu yang sasetan yang botolan ini dia itu
1: ada sasetan juga loh, coba tolong ditunjukkan.
2: Ada sasetan besar.
1: Ini untuk
2: 30
1: yang
2: gram sama 50 gram.
1: Ini yang sasetan ini lebih ekonomis lah ya. Mau nyoba-nyoba dulu beli yang sasetan, pendengar, ya kan?
2: Jadi dulu itu, ini sasetan itu kalau untuk dulu soto saya, kalau untuk yang sedikit itu ya udah kasih
1: tinggal
2: gitu.
1: Satu cemplung ini.
2: Iya, satu cemplung gitu. Untuk apa namanya, bumbu-bumbu rempahnya. Nah, kemudian kalau yang botol dulu ini saya berpikirnya untuk minuman.
1: Tapi bisa untuk bumbu-bumbu.
2: Juga, bisa.
1: Kalau kan di itu Mbak Ida di, kalau nggak salah di Bebalung tuh kan ada laosnya tuh. Bisa nggak pakai laos gini doang?
2: Bisa.
1: Ganti laos yang
2: ini kan
1: suka
2: karena
1: menjebak kita kira ini tuh daging.
2: Ya. Iya, itu dah makna betul. Jadi ini sama saja. Sebenarnya sama saja. Rasanya juga, ketumbar pun juga, kalau kita bikin bacem atau apa kan banyak ketumbar tuh. Nah, dan
1: itu pakai ketumbar ya. Aduh, maaf ya.
2: Itu jadi berasa ketumbarnya. Dan ini ketumbar sama merica Mbak Na. Jadi ketumbar sama merica itu kan sebenarnya sudah kering Mbak Na. Sebenarnya kita grinder aja bisa.
1: Oh gitu.
2: Tapi kita tetap harus keringkan lagi Mbak Na. Jadi untuk pengawetannya gitu.
1: Baiklah
2: Mbak Na.
1: Aduh. Seru banget loh obrolan kali ini. Karena apa, saya agak sibuk dan capek juga menghayalkan bentukan bentukan original dari bubuk-bubuk ini gitu loh. Ada ketumbar, saya juga bingung ketumbar itu bentuknya kayak apa. Baik pendengar, tapi intinya sekarang di Nusa Tenggara Barat sudah ada brand lokal yang terpercayalah karena keasliannya itu 100% bisa dijamin oleh ownernya Mbak Ida Alfafa bahwa tidak ada campuran apapun, dijamin gitu ya. Jadi ras, baik itu rasa, kualitasnya, khasiatnya juga insya Allah sama seperti rimpang segarnya. Untuk yang bingung, males, apalagi untuk ngulek, ngeblender, apalagi kalau bikin rendang, bebalung, ada laosnya, sering terjebak, bisa lah pakai ini ya, supaya menghindari pas kondangan ngaduk rendang taunya kirain daging, laos. Ternyata itu laos ya. Oke, Mbak Ida luar biasa. Tapi sekali lagi sebagai pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan olahan ini, seberapa penting nih kepemilikan izin legalitasnya, Mbak Ida?
2: Penting sekali, Mbak Na. Mm-hmm. Penting sekali. Karena dengan adanya legalitas yang lengkap, mm-hmm. jadi kita itu bisa pede, mm-hmm. kita itu bisa diterima di masyarakat, dan kita juga bisa diterima di dunia nasional ataupun internasional, Mbak Na.
1: Oh,
2: jadi okay. kalau untuk yang punya produk, saya harap saya ini ya, mm-hmm. teman-teman gitu urus izin legalitasnya.
1: Oke, itu yang penting dulu ya. Karena kita gak tahu, jangan setengah-setengah kalau mau berbisnis, ah ini kan saya bisnis sini aja, tetangga-tetangga, RT-RT-an aja.
2: Betul,
1: itu tiba-tiba laris kan, bingung.
2: Betul,
1: nanti.
2: Betul, kita bingung ya, seperti mm-hmm. itu. Jadi, ini tuh dulu juga dari khayalan, Mbak Nah.
1: Oh.
2: Jadi saya itu kan sudah punya brand, sudah punya produk.
1: Produk,
2: itu. Cuman kan waktu itu produknya kan... makan ya, makanan ya, kuliner.
1: Terus
2: saya waktu itu saya
1: menghayal lah ya.
2: Saya pengen punya satu produk gitu. Paling enggak satu aja produk yang mana bisa naik kelas, bisa diterima di kalau kuliner makanan kan paling kita lokal aja, Mbak.
1: Betul. Ya karena kan susah mau dikirim. Ya. Ada orang order soto di Jerman, kayak mana nih?
2: Betul.
1: Repot.
2: Kemudian juga kalau kita baca-baca gitu kan di luar negeri itu kan banyak sekali membutuhkan
1: rempah-rempah.
2: Betul. Nah, cuman rempah-rempahnya waktu itu kan masih rempah-rempah kering ya, belum dibubuk gitu. Jadi kan lebih gampang gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya sudah, saya bilang saya bermimpi saya punya satu produk, kemudian terbesitlah sama Allah dikasih alat itu, dikasih. Saya kepilih lagi waktu itu untuk dikasih alat itu, makanya kita produksi.
1: Temuin jalannya gitu ya. Jadi bermimpilah terlebih dahulu, siapa tahu terwujud. Walaupun saya menghayal aja kerjanya tiap hari, tapi belum terwujud sampai sekarang melihat Mbak Ida ini, maka mari kita terus bermimpi gitu ya. Karena kita enggak tahu kapan mimpi-mimpi kita itu bisa terwujud. Betul, gitu ya Mbak Ida. Tapi keren banget Mbak Ida, inspiratif sekali. Apa yang Mbak Ida lakoni, apa yang Mbak Ida upayakan, akhirnya sekarang terwujud dan alhamdulillah semuanya sudah lengkap, nemu jalannya. Tinggal kita tunggu aja nih produksinya.
2: Siap,
1: supaya bisa diperoleh di retail-retail modern juga. Nggak susah ngedapetinnya. Untuk sementara waktu kalau kita mau order, PO-nya kemana Mbak?
2: Langsung ke telepon aja.
1: Oh, ya. Oke. Mm-hmm. Boleh sebutin aja Mbak Ida?
2: Ya, jadi langsung nanti PO ya, PO dulu ke 081-999-379.
1: Oke. Okay. Ada minimum order?
2: Ada, minimumnya itu 1 kilo, Mbak Nah.
1: Oh, 1 kilo. Oke, oke. Baiklah. Itu 1 kilo itu berapa botol jadinya? Biasanya sepengalamannya Mbak Ida?
2: Produksi. Ini kalau dibotolin dia 50 botol. Jadi kita bisa maklon juga, Mbak Nah.
1: Oh.
2: Jadi nah, mereka punya brand tapi tidak bisa, udah kita ajak kasih ke kita, nanti kita jadi pakai brand dia, kita bisa maklon.
1: Ada jalannya berarti untuk yang lain bisa mengembangkan bisnis ya. Tinggal maklon aja produk Alfafa rasa ini, terus bikin deh brand sendiri.
2: Betul,
1: gitu kan,
2: Mbak Nah.
1: Oke. Betul. Mbak Ida, terima kasih banyak loh hari ini sudah memberikan inspirasi yang luar biasa kepada sahabat UMKM kita, masyarakat Nusa Tenggara Barat juga, dan yang pingin hidup simple tapi tetap sehat, tetap bisa merasakan kuliner-kuliner enak. Ada nih pilihan rempah powdernya dari Alfava Rasa yang bisa didapatkan dan cara memesan tadi di nomor yang sudah disebutkan oleh Mbak Ida. Mbak Ida, sukses selalu. Amin, nanti amin, kapan-kapan amin. Sharing lagi tentang siap. Produk-produk lainnya atau nanti perkembangan terbaru dari inovasi-inovasi Alfava Rasa ini ya. Siap, nah. Baik pendengar, saya Priyana Mahdan pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk ruang UMKM Bicara kita untuk sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi.
2: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
3: Selamat sore pendengar, BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Bank Indonesia BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai pondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Kebijakan yang diambil BI itu kan penting.
5: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Harya Kapamungkas mengatakan, setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagai proyeksi yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia.
1: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar itu juga menjadi hal yang penting untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Sehingga ini yang ingin dicapai ya di sekarang ini untuk bisa rupiah bisa lebih stabil lah.
5: Haryo menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.
1: Apa dampaknya kemudian nanti responnya seperti apa atau apa, nah itu memang itu kita masih kita perlu lihat dan amati untuk beberapa hari ke depan ya.
5: Haryo menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga masih berada dalam tren yang baik. Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.
3: Stasiun Geofisika Denpasar merilis puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa dangkal. Puluhan gempa bumi yang terjadi pada periode minggu kedua bulan Juni ini berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia yang aktif, sesarnya aktif.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 67 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
7: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya pada periode minggu kedua bulan Juni 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 67 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,7 sampai 4,1. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, dari puluhan gempa bumi tersebut didominasi gempa dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 56 kejadian atau 83% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bermagnitudo 3 sampai kurang dari 5 sejumlah 11 kejadian atau 16% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
6: Kejadian gempa bumi didominasi 56 kejadian gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dan 11 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,1.
7: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 76% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian, 16 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 23% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
6: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 16 kejadian.
7: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat sumber terjadinya puluhan gempa bumi dangkal sepanjang periode minggu kedua bulan Juni 2026. Sebanyak 38 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 29 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali dan Lombok yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Karena itu diperlukan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi gempa bumi untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
2: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewe Putu Mertesuteje, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar.

0: kegiatan-kegiatan, kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
1: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
0: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pas remaja putri, untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
1: Menurut Dr. Dewa Putu Mertesutejo, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 resmi tuntas. Sebanyak 5.864 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah kembali ke tanah air. Meski demikian, 4 jemaah masih harus menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
4: Pemulangan seluruh jamaah haji embarkasi Lombok tahun 2026 telah selesai dilakukan. Kloter terakhir atau kloter 15 tiba di Nusa Tenggara Barat dengan membawa sekitar 365 jemaah dari sejumlah kabupaten dan kota Minggu pagi 21 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan, dengan tibanya kloter terakhir tersebut, seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji NTB telah berakhir. Ia menegaskan, secara umum seluruh proses penyelenggaraan haji 2026 mulai pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan lancar.
3: Dengan kedatangan jamaah yang dari kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar visanya. Proses penyelenggaraan sampai tahap fase pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat kita pastikan dengan kesehatan, dan insya Allah semua jamaah haji kita mendapat predikat haji dan mabrur.
4: Setelah seluruh jemaah kembali, Kementerian Haji NTB mulai melakukan evaluasi untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Salah satu catatan evaluasi adalah perjalanan jamaah asal Pulau Sumbawa menuju embarkasi Lombok yang masih menggunakan jalur darat. Pemerintah ingin mencari solusi agar perjalanan panjang tersebut tidak berdampak pada kondisi fisik jamaah sebelum pemberangkatan.
3: Bagi kami, yang perlu kami evaluasi ini adalah bagaimana jamaah-jamaah haji kita yang khususnya nanti dari Pulau Sumbawa atau dari Kabupaten Bima, apa langkah-langkah strategis kami ke depan sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan darat, supaya untuk mengurangi ya kondisi fisik jamaah haji kita tiba di embarkasi. Itu sih sesungguhnya yang mungkin menjadi catatan kami agar jamaah haji kita ini betul-betul dipastikan gitu, tidak menurun kesehatannya di dalam perjalanan.
4: Pemerintah berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki pelayanan haji pada tahun berikutnya, sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat hingga kembali ke tanah air.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Pendengar, anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini

0: diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBVET Denpasar menunjukkan hasil yang positif.
1: Ya, udah positif lah biasanya. Ada penyisiran, ada pasien emergensi dulu.
2: Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBVET Denpasar menunjukkan hasil positif pada minggu kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Jembrana, Igusti Ngurah Putu Sugiyarto, mengatakan ada 2 sampel otak anjing yang dikirim ke laboratorium BBVET Denpasar, yakni sampel anjing yang menggigit warga di Desa Tukadaya Melaya dan sampel di Desa Tegal Badeng Timur Negara. Berdasarkan hasil tersebut, pihaknya akan segera menggelar vaksinasi emergensi dan eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies atau APR yang menyasar lingkungan sekitar lokasi gigitan anjing tersebut.
1: Ya, udah positif rabies ya. Ada penyisiran, ada pasien emergensi dulu. Nah, di sekitaran Tegal Badeng itu, kira-kira 1 kilo atau 2 kilo dari kasus itu, nanti kami koordinasi sama desa. Kalau udah desanya siap, nanti bersurat, kami turunkan langsung dengan tim untuk eliminasi di sana. Ya, mungkin gitu.
2: Selain menggelar vaksinasi emergensi, tahapan vaksinasi massal yang tengah berjalan terus dikebut. Hingga saat ini, kata Sugiyarto, cakupan vaksinasi HPR di Jembrana sudah mencapai 20% dari total populasi anjing sebanyak 40.400 ekor anjing. Dengan dukungan stok vaksin dari provinsi, Sugiyarto menargetkan vaksinasi massal akan rampung pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.
1: Kemarin kita hitung 20%. 20% dari populasi anjing yang ada di Jembrana 40.400. Baru kita vaksin 8.000 lebih lah. Saya hitung sisanya lagi 32.000. 32.000 itu kemungkinan di bulan Juli Agustus ini habis.
2: Diberitakan sebelumnya, 3 warga di Banjartangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, dilaporkan menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga kuat terjangkit rabies. Mirisnya, 2 dari 3 korban tersebut merupakan anak berumur di bawah 5 tahun atau balita. Anjing ras jantan berwarna coklat berusia sekitar 3 tahun itu terakhir kali menyerang korban bernama Sudikun, 47 tahun, pada Senin malam 15 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WITA. Korban diserang secara mendadak saat menghadiri acara syukuran. Sehari sebelumnya, yakni pada Minggu 14 Juni 2026, anjing yang sama telah menggigit 2 bocah setempat, yaitu Nara, 4 tahun, dan Husein, 5 tahun. Pada Selasa pagi 16 Juni 2026, warga kemudian menemukan hewan itu mati di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian. Mengetahui hal tersebut, para korban langsung melaporkan kejadian ke petugas kesehatan dan bergegas ke puskesmas setempat untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.
0: Di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis guna mengangkat nilai ekonomi sekaligus melindungi produk-produk khas Pulau Dewata yang tidak dimiliki daerah lain.
3: UMKM di sini kita dorong kalau di
4: pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Yasona menilai penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
3: Termasuk IG sebagai IG tourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung, dan lain-lain. ya kita dorong mendaftarkan.
4: Sementara itu pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Putri Koster mengatakan Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu diantaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
5: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan, karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing itu diambil satu persatu dibawa ke tenun endek.
4: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari klaim pihak lain, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perajin dan pelaku usaha. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
0: Ancaman enceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemulihan ekosistem danau agar fungsi sumber daya air dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
6: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena sebenarnya yang dibutuhkan.
7: Hamparan eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan menjadi ancaman bagi kelestarian danau di kawasan Bali Utara tersebut. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemeliharaan badan air agar fungsi ekologis Danau Buyan tetap terjaga. Pembersihan gulma di Danau Buyan sebenarnya bukan kegiatan baru. Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida secara rutin melakukan perawatan badan air, namun luasnya area yang ditumbuhi eceng gondok membuat proses penanganan membutuhkan waktu dan dukungan banyak pihak. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, kendala dalam pembersihan bukan hanya mengangkat gulma dari danau, tetapi juga proses pengangkutan dan pembuangan tanaman yang telah dibersihkan. Karena itu keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan.
6: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan pada saat itu adalah ketika ada pasukan atau ada personil di darat untuk bisa mengangkut dan membuang gulma tanaman-tanaman. Tugas kami memang adalah melakukan perawatan-perawatan untuk badan air sehingga tetap terjaga badan airnya ini.
7: Ia mengapresiasi kegiatan pembersihan yang dilakukan secara bersama-sama karena dinilai mampu mempercepat pemulihan kondisi Danau Buyan. Menurutnya persoalan eceng gondok tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan komitmen bersama.
6: Dengan kegiatan ini sangat baik sekali dan kami sangat apresiasi sekali sehingga akan mempercepat proses pembersihan gulma yang ada di Danau Buyan ini. Dan memang tetap ke depannya tetap kita akan melakukan pemeliharaan untuk badan air di Danau Buyan ini bekerja sama dengan BKSDA.
7: Gunawan menjelaskan keberadaan eceng gondok dalam jumlah besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi sumber daya air. Selain dapat mempengaruhi habitat alami di danau, pertumbuhan gulma yang tidak terkendali juga berdampak pada upaya konservasi dan pemanfaatan air oleh masyarakat. Menurut dia, pemulihan kondisi Danau Buyan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Air danau dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, sementara kelestarian lingkungan di kawasan danau juga tetap terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. BWS Bali Penida berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan beberapa waktu lalu dapat terus dipertahankan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ancaman eceng gondok di Danau Buyan diharapkan dapat dikendalikan sehingga fungsi danau sebagai kawasan konservasi dan sumber kehidupan masyarakat tetap terpelihara. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan meyakinkan ini membawa samurai biru semakin dekat ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan.
9: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
10: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
9: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
10: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
9: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
10: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan posyandu serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Perusahaan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran Perusahaan RRI Mataram hari ini di kesempatan Senin 22 Juni 2026. Dan saya masih akan mengawal Anda menikmati sore ini hingga nanti jelang malam di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar, kita akan masuki Mutiara Sore, pendengar, di mana kami akan menghadirkan teman-teman Islami, kemudian juga nanti ada pengajian Al-Quran dan juga renungan senja. Sementara itu pendengar, kami informasikan kumandang azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat

Pendengar Persatuan Hati Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam Mutiara Sore hari ini kami kembali menghadirkan renungan senja dengan judul Persiapan Spiritual Menjelang Puasa Asyura dan Evaluasi Hijrah, disampaikan oleh Haji Samsul Hakim Esot.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد saudara-saudarakum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah, kita saat ini berada di awal bulan Muharram, bulan pembuka tahun Hijriah yang baru. Sebuah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya terdapat banyak keutamaan dan pelajaran. Salah satu di antaranya adalah puasa Asyura yang akan segera kita jelang. Namun, lebih dari sekadar menunaikan ibadah puasa, mari kita renungkan bersama persiapan spiritual apa yang harus kita lakukan, serta bagaimana kita mengevaluasi hijrah kita di awal tahun baru ini. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah, puasa Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 bulan Muharram, dengan diiringi juga puasa Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram, adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Artinya, puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI rahimakumullah, lihatlah betapa agungnya karunia Allah. Dengan satu hari berpuasa, dosa-dosa setahun yang lalu dapat terhapus. Namun, persiapan spiritual kita tidaklah cukup hanya dengan menahan lapar dan dahaga. Persiapan itu sejatinya harus dimulai dari dalam hati. Ia adalah tentang membersihkan niat, bertaubat dengan sungguh-sungguh dari segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan sepanjang tahun lalu. Ia adalah tentang meluruskan kembali arah hati kita agar semata-mata mengharap ridha Allah. Apakah kita sudah memohon ampunan dari dosa-dosa lisan, pandangan, pendengaran, dan perbuatan? Apakah kita sudah berusaha menunaikan hak-hak sesama manusia yang mungkin terabaikan? Persiapan spiritual menjelang Asyura adalah momentum untuk menghadirkan ketenangan jiwa, memohon petunjuk, dan menguatkan tekad untuk menjadi hamba yang lebih baik di masa mendatang. Jadikanlah puasa ini bukan hanya ritual fisik, tetapi adalah perjalanan hati menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar RRI rahimakumullah, bulan Muharram juga mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Sebuah titik balik penting dalam sejarah Islam
yang kemudian dijadikan penanda awal tahun Hijriah. Dahulu, hijrah adalah perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain demi agama. Namun bagi kita hari ini, hijrah bukan lagi sekadar perpindahan geografis, bukan hanya perpindahan tempat. Hijrah hakiki yang harus kita maknai adalah hijrah spiritual dan hijrah perilaku. Apa maksudnya hijrah spiritual dan perilaku? Ini adalah saatnya kita melakukan evaluasi diri atau muhasabah secara mendalam. Mari kita tanya pada diri kita, sudahkah kita berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju zikir dan ingat kepada Allah, dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Jihad di sini termasuk jihad melawan hawa nafsu dan berhijrah dari kebiasaan buruk. Mari kita renungkan. Kebiasaan buruk apa yang masih melekat pada diri kita? Apakah kita masih sering menunda-nunda sholat? Apakah lisan kita masih sering berucap dusta atau ghibah? Apakah hati kita masih sering terjangkiti iri, dengki, dan kesombongan? Evaluasi hijrah adalah sebuah komitmen untuk meninggalkan apa yang dibenci Allah dan menuju apa yang dicintainya. Ini adalah upaya terus-menerus untuk memperbaiki diri, melangkah dari satu kebaikan ke kebaikan lainnya, dan menyingkirkan satu keburukan demi keburukan yang ditinggalkan. Setiap tahun baru hijrah adalah pengingat untuk memperbarui azam, memperbaiki niat dan tekad kita. Jadikanlah setiap hari sebagai langkah hijrah, langkah menuju perbaikan diri yang tidak pernah usai hingga akhir hayat kita. Para pendengar RRI rahimakumullah, puasa Asyura dan evaluasi hijrah adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Persiapan spiritual kita untuk puasa Asyura akan semakin sempurna jika diiringi dengan muhasabah diri dan tekad untuk berhijrah menuju pribadi yang lebih bertakwa. Sebaliknya, semangat hijrah kita akan semakin kuat jika kita isi dengan amalan-amalan soleh seperti puasa sunnah, zikir, dan bertaubat. Mari kita manfaatkan sisa waktu di bulan Muharram ini, terutama menjelang puasa Asyura yang beberapa hari lagi akan datang, untuk merenung, membersihkan hati, memohon ampunan, dan memperbaharui tekad kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliah-amaliah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berhijrah menuju kebaikan dan ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Perusahaan Terati Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya, kita dengarkan kembali pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hasyr ayat 1 hingga 4, dibacakan oleh Qori Dedi Irama.

قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Dengar persatuan dari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatuan RRI Mataram, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran Mutiara Sore, dan tembang-tembang islami untuk hari ini masih akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti kebersamaan kita di jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

sadar dan malu kepadamu, ya Allah. Ku hanya manusia bodoh yang selalu mengulang kesalahan yang sama. Semoga pintu surgamu masih mau menerima hambamu ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Baik, mendengar Pro Satu RRI Mataram, jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita tuntaskan sampai di sini Mutiara Sore hari ini, mendengar. Dan kita masih akan terus bersama-sama. Saya masih akan mengawal Anda di program siaran Pro Satu RRI Mataram selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro Satu RRI.
0: Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menyarankan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya untuk menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto pada periode kedua pemerintahannya. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pasangan Prabowo dan Teddy diyakini dapat membawa Indonesia menjadi lebih makmur serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2030. Untuk memperkuat klaim tersebut, unggahan menampilkan foto Presiden Prabowo bersama Seskap Teddy serta foto Menak Nasaruddin Umar yang sedang berbicara di depan mikrofon. Namun benarkah Kementerian Agama atau Menak Nasaruddin Umar menyarankan Seskap Teddy menjadi wakil Presiden Prabowo pada periode kedua? Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian Agama maupun Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyarankan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto pada periode kedua pemerintahan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto Menteri Agama dan unggahan tersebut identik dengan dokumentasi antara mengenai pernyataan Nasaruddin Umar yang menegaskan bahwa pesantren harus menjadi ruang yang aman bagi anak. Dalam konteks aslinya, Menak tidak membahas pencalonan Teddy Indrawijaya sebagai wakil presiden maupun isu politik terkait pemilu 2029. Dengan demikian, klaim yang menyebut Kementerian Agama menyarankan Seskap Teddy Indrawijaya menjadi wakil Presiden Prabowo pada periode kedua merupakan informasi yang tidak berdasar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke, pendengar. Emang kalau udah perkara rindu itu berat ya kalau katanya Dilan. Makanya ketemu gitu kan. Tapi katanya sih ya, obatnya rindu tuh bukan bertemu gitu kan. Karena kalau kita bertemu pasti akan kita pisah lagi gitu. Obatnya rindu itu adalah bersama, tetap bersama gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang misalnya udah terpisah jauh gitu kan ya, saking rindunya maunya ketemu dan gak mau pisah lagi dan tetap bersama, itu obatnya rindu ya. Tapi kita dengerin aja dulu pendengar lagu berikutnya, ada Nia Paramita, Berjanji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ribuan relawan program makan bergizi gratis MBG menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Senin hari ini di 22 Juni 2026. Mereka mendesak pemerintah agar program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Masa aksi datang membawa spanduk dukungan terhadap keberlanjutan MBG. Mereka menyuarakan agar pemerintah tidak menghentikan program yang disebut telah membantu pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa akses melalui rri.co.id. Dan ya, pendengar Pro Satera di Mataram, kita jeda dulu sejenak untuk saat ini pukul 19:24 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya dikumandangkan azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dengan persatuan hati Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar Pro 1RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ketika kita kehilangan seseorang ya, ditinggal berpulang terlebih dahulu, memang rasa sakitnya itu, rasa sedihnya itu, ada yang mengatakan bahwa dia gak akan pernah betul-betul hilang ya. Sedih, kesedihan karena kita ditinggal, meninggal oleh seseorang, terutama oleh orang yang kita sayangi ya, orang-orang yang terdekat di hati, kerabat, keluarga. Itu sedihnya gak akan pernah betul-betul bisa menghilang. Yang ada adalah kita hanya berusaha untuk hidup berdampingan dengan rasa sedih itu sendiri, sampai akhirnya kita benar-benar bisa menerima kenyataan gitu ya, menerima fakta bahwa orang tersebut sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami kedukaan, berduka, atau mungkin kesedihan yang mendalam, pendengar, ya itu adalah bagian dari cara kita untuk memproses emosi, bersedih, menangis, dan itu wajar. Karena itu adalah tanda kita sebagai manusia. Lagu ini, pendengar, menghantarkan kita ke ujung jumpa kita, pendengar, di mana tugas saya berakhir sampai di sini menemani Anda beraktivitas. Dan setelah ini malam Anda, istirahat Anda selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Benny Pratama. Saya bertugas pamit undur, sampai jumpa lagi dalam tugas-tugas saya berikutnya, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan mimpi menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: dengan dan ini kami senadar karena lintas kementerian juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini nilainya sekitar 36-34 triliun rupiah. Mulai sembilan besar sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan tangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah subsidi.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Faith dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Faith meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.

0: diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
1: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
5: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana silahkan yang menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
4: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Tris Budara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
6: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
7: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang

0: dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jamaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
1: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
4: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu.
3: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga rahmat dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Mari kita menyiapkan diri dan hati dengan doa dan pujian berikut ini.

Saudara pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan sebuah lagu untuk mengawali mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini, maka marilah kita mengawali dengan sebuah doa. Mari kita mengawali doa kita dengan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang tak pernah putus. Kami bersyukur boleh menyapa umat-Mu melalui siaran ini. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, dan nyalakanlah hati kami, agar berkobar dengan kasih-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar umat Katolik yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan Injil berikut ini dengan penuh perhatian. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Lalu kata Yesus, seumpama apakah kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Tema sabda Yesus hari ini mengenai kerajaan Allah. Tema tentang kerajaan Allah ini tidak gampang dimengerti. Oleh karena itu, Yesus menjelaskan dengan menggunakan bahasa gambaran. Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Tanya Yesus. Yesus menjawab sendiri, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tidak tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Lukas bab 13 ayat 19. Luar biasa penggambaran kerajaan Allah ini. Demikian juga dengan faktanya. Dari biji yang paling kecil, dari segala jenis benih yang dikisahkan menurut Matius bab 13 ayat 32 yang ditaburkan di tanah kemudian mati dan tumbuh menjadi tanaman baru dan makin besar. Makin besar pohonnya, demikian juga cabang-cabangnya, sehingga makhluk-makhluk seperti burung-burung di udara bisa dengan bebas datang dari segala arah dan menemukan tempat berlindung, dan mencari serta menemukan makanannya.
Begitulah tumbuhnya kerajaan Allah. Berangkat dari yang kecil dan sedikit makin lama makin bertumbuh. Bertambah besar dan berkembang menjadi sebuah kerajaan Allah yang menjangkau seluruh dunia, di mana orang dan bangsa manapun dapat datang dan menemukan tempat perteduhan dan perlindungan Allah. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik dimanapun berada, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang kerajaan Allah demikian. Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Kita dengarkan tadi dalam ayat 20-21. Ragi dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Maria, ibu Yesus, biasa membuat roti, dan Yesus tahu bagaimana membuat roti dengan sedikit ragi dalam adonan tepung terigu yang telah disiapkan. Dalam membuat roti itu, ragi diberikan secukupnya, diberikan secara proporsional, sesuai dengan banyaknya tepung terigu yang disiapkan. Namun, ragi ini sekalipun sedikit dapat memberikan pengaruh yang besar, yakni mengubah bagi seluruh adonan. Kekuatan ragi adalah cara kerja yang dari dalam. Selama ragi itu berada di luar adonan tepung terigu, maka ia tidak berpengaruh sedikit pun. Sebab itu, ragi harus masuk diaduk-aduk ke dalam tepung terigu sampai seluruhnya beragi. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik dimanapun berada, kita hidup di tengah-tengah masyarakat luas sebagai ragi. Sebagai ragi kita ini sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, Yesus menyebut kita, murid-muridnya, sebagai kawanan kecil dalam Injil Lukas bab 12 ayat 32. Tugas kita adalah masuk ke dalam situasi kehidupan masyarakat yang sudah ada, namun dengan mencampurkan unsur-unsur baru, disebut juga nilai-nilai Injil Kerajaan Allah. Kekuatan ragi dari dalam mampu mempengaruhi, mengubah dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang bisa diterima oleh semua orang, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, toleransi terhadap sesama manusia, sekalipun dalam perbedaan. Namun semua orang mampu saling menerima, menghormati dan menghargai. Bagaikan biji sesawi yang kecil dan sebagai ragi yang sedikit, mari kita selalu membuka diri bagi kehadiran Tuhan. Semoga kita dapat menjadi ragi yang bisa memberi daya ubah dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada sesuai dengan nilai-nilai Injil. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mendengarkan bacaan Sabda Tuhan dan renungan singkat, maka mari kita mengakhiri mimbar agama Katolik ini dengan memohon berkat dari Tuhan melalui doa penutup. Mari kita awali dengan tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar apa yang kami renungkan dan diskusikan hari ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi sesama.
Kami mohon berkatilah tempat ini, berkatilah para pendengar dan seluruh pendukung acara ini. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, agar kami dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Semua doa dan syukur ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup.

Bapak, Ibu, saudara pendengar umat Katolik dimanapun berada. Demikianlah renungan kita pada malam ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama ini semakin meneguhkan penghayatan iman kita di tengah keluarga dan masyarakat. Akhirnya saya Cornelius Misa, mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung rasa dan terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya.

0: Tuntas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama RI. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz mengatakan moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan, serta sarana prasarana yang memadai.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya, berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
0: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya pendengar, penyakit ginjal ya, kalau kita melihat secara keseluruhan di Indonesia, ini menjadi ancaman kesehatan yang cukup serius di Indonesia. Nah, ditandai dengan lonjakan tajam jumlah pasien dan beberapa masalah seperti beban anggaran yang semakin besar untuk negara. Nah, berdasarkan data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit ginjal kronis menempati peringkat ke-10 sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kematian melebihi 42 ribu jiwa per tahun. Nah, ginjal sendiri pendengar adalah organ vital yang berukuran kepalan tangan ya, dan berfungsi menyaring sekitar 120 sampai dengan 150 liter darah setiap hari. Organ ini membuang limbah racun, menjaga keseimbangan cairan, serta memproduksi hormon pengatur tekanan darah. Jadi ketika fungsi ini menurun secara permanen, sebuah kondisi yang dikenal dengan penyakit ginjal kronis, maka racun akan menumpuk dan merusak sistem organ lainnya. Penyakit ini juga sering dijuluki dengan silent killer karena stadium awal seringkali tidak menunjukkan gejala sama sekali. Banyak pasien baru menyadari kerusakan organ ini saat fungsi ginjal sudah di bawah 15% atau stadium akhir dan memerlukan terapi pengganti ginjal seumur hidup. Tren penyakit ginjal sendiri pendengar menunjukkan kurva yang terus meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi kuantitas maupun aspek ekonomi kesehatan ya. Untuk populasi pasien aktif, dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan jumlah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah yang ada di Indonesia ini mencapai 200 ribu orang lebih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan.

pendengar, berdasarkan analisis klinis ya, bahwa penyakit serta kerusakan ginjal di Indonesia ini didominasi oleh penyakit penyerta dan juga pergeseran gaya hidup modern. Diabetes mellitus, kadar gula darah tinggi yang tidak terkontrol, ini merusak saringan halus yang ada di dalam ginjal. Demikian pula hipertensi atau tekanan darah tinggi yang dibiarkan menekan pembuluh darah ginjal, ini menyebabkan pengerasan, menyempit, dan juga akhirnya rusak. Begitu pula dengan gaya hidup yang tidak sehat dan pola makan yang buruk. Kurangnya aktivitas fisik yang dikombinasikan dengan tingginya konsumsi makanan tinggi garam, gula, zat pengawet, serta kebiasaan minum obat pereda nyeri tanpa resep obat dokter secara jangka panjang, ini tentunya bisa memicu kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal kronis bersifat tidak dapat disembuhkan kembali. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini ini bisa dilakukan melalui hidup, gaya hidup sehat dan juga perlindungan terbaik yang tentunya bisa kita lakukan bersama. Di antara cara untuk menghindari atau menjaga fungsi ginjal, tentunya dengan menjaga tubuh agar tidak terhidrasi ya. Menjaga hidrasi tubuh dengan mengkonsumsi minimal 8-10 gelas air putih per hari. Kemudian diet rendah natrium, batasi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari demi menjaga kestabilan tekanan darah. Dan lakukan tes urin secara berkala untuk melihat kadar protein, kemudian tes darah untuk memeriksa kadar kreatinin. Minimal setahun sekali untuk memiliki riwayat untuk Anda yang memiliki riwayat hipertensi ataupun diabetes.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Selamat malam dan apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Ruang Rindu hadir untuk Anda ya. Malam hari ini bersama saya Bini Pratama. Dan tentunya Ruang Rindu tidak akan menjadi ruang untuk berbagi rindu tanpa kehadiran Anda ya, tanpa atensi Anda. Jadi kami tunggu di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Kita sapa dulu penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, selamat malam dengan...
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa nih ke?
1: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah, walaupun tahlilan.
0: Oh, enggak.
1: Kebetulan saya menyapa terbuka belum.
0: Pas sampai rumah langsung Ruang Rindu nih kan,
1: iya, pas Ruang Rindu.
0: Sehat Pak Jamiluddin, nggih?
1: Iya, alhamdulillah. Sampai-sampai teman-teman dulu ya.
0: Sila.
1: Ya, dari Lombok Utara ini ya. Kami nanti kamu ingin pemilihin Wajang Gador, Wajang Ngogi, Wajang Desi, Bunda Isa, Bunda Siti Haja, Bunda Musnia, Pasir Keria dan Lombok Timur, Desa Watu Muli, ada Balai, ada Ruyah Ayawadun dan siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih ke?
1: Ada menakit keadaan sedang mengendara hati-hati ya ke yang dengar. Ya saya begini aja dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamaluddin di Lombok Tengah ya, Bebie Lombok Tengah Pak Jamaluddin ya. Salam juga untuk keluarga di rumah Pak Jamaluddin. Di belakang Pak Jamaluddin, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, lama tidak mampir ke Pro 1 Mataram Ibu?
2: Kabar baik Mas Benny, nggak bisa masuk.
0: Sehat tapi Bengge?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Cuaca kalau di wilayah Wonosobo masih sering hujan atau udah nggak pernah hujan lagi Bu?
2: Sudah masuk kemarau ini, lagi dingin-dinginnya.
0: Ah, nggih nggih.
2: Iya, di atas sudah satu. Di atas sudah Dieng sudah 1 derajat.
0: Oh, sudah sampai 1 derajat malu kalau di wilayah Dieng ya?
2: Iya, iya sudah keluar salbunya. Masih tipis tapi.
0: Sedingin sekali berarti.
2: Ya, iya. Lumayan, lumayan.
0: Malam hari ini lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an, Ibu. Mau milih dari list yang sudah ada?
2: Oke, iya, siapkan aja apa. Sebutin 3 boleh, apa 2?
0: Ada,
2: saya pilih 1.
0: Ada Rosa, Hati Yang Terpilih. Terus Stinky, Pesonamu. Sama Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih.
2: Rita Effendi.
0: Rita Effendi, baik.
2: Iya, oke. Buat Mas Denny, selamat tugas, sehat-sehat selalu. Salam buat semuanya. Susah, enggak. Apa keplorot terus, enggak bisa masuk. Sampai kangen.
0: Anggi.
2: Oke. Terus salamnya buat Bunda Hil,
0: okay.
2: Terus Bunda Ila, Bunda, terus Pak Mohin, Pak Herman ya, yang tadi yang baru saja turun
0: itu Pak Jamiluddin.
2: Pak Jamaluddin, selamat malam. Terus ada Bunda Aisyah, Pak Saparan Haji, Pak Morris, Bunda Teh Raya, Mbak Kinanti, Bunda Cahaya, Bunda Nur Siah, terus Bunda Merlin, semuanya saja ya Mas. Saya agak tidak baca, tidak bawa catatan jadi masih ini. Pokoknya salam sehat, salam kangen dari jauh. Saya ingin masuk, tidak bisa.
0: Lihat ini Bu, lewat apa? Lewat jalur seluler.
2: Iya, lewat seluler.
0: Oh, nggih. Besok kalau Ibu masuk, kita tandain dah.
2: Oke. Terima kasih Mas Beni, selamat tugas. Nggih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, wilayah Dieng ini kayak Sembalun ya. Jadi kalau musim kemarau justru lebih dingin dari musim penghujan. Baik, di belakang Ibu Wigati, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lana.
3: Halo juga. Gimana kalian masing?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Penelpon keberapa tuh Mbak?
0: Penelpon ketiga malam hari ini Mbak Lale.
3: Oh, pertama siapa?
0: Pak Jamiluddin.
3: Oh gitu. Karena baru monitor ini udah tahu. Saya kira ini udah penelpon keberapa gitu. Salam-salam dulu Mbak.
0: Sila.
3: Yang pertama buat Wati, dengan raja yang memiliki perlindungan kesehatan, dan yang umur berbeda selalu berada dalam dinungan Allah SWT. Ada Pak Ngoi, ada Mas Raja, Pak Ordes, Pak Sahil, Pak Ajar, Bunda Caya, Bunda Sejajar, Mbak Kenza, Pintu, Moga Desa juga, ada Pak Pahit, Sayang Sayangan, Kisalihin, Pak Mirian, Pak Marisa, Pak Narupon, terus Pak Haji Sahabudin, ya buat semuanya, dan di data sekerja dan tak terkecuali, salam kompak kesobatan, moga saya selalu. Pak Jemurin Pelinggi, Mas Ben Banteng, moga-moga tetap berikan kesehatan.
0: Amin.
3: Banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sang Kemikia terkira Mas Ben, Master Tangsiasi. Lagu apa sih sekarang?
0: Lagu Indonesia nih kak, tahun 2000-an.
3: Oh, apa aja judul-judulnya?
0: Ada...
3: Cuman tambahannya soalnya.
0: Ada Memes, Jangan Pernah Tinggalkan. Terus Tompi, Cinta Yang Kucari.
3: Cinta Yang Kucari dah.
0: Oke. Okay. Tompi ya.
3: Bukan dia nanya. Karena biasanya lagu dan tunggu. Kita bilang kan.
0: Enggih.
3: Mas Ben Banteng.
0: Enggih.
3: Sang pamit lagunya lagu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lale di Lombok Tengah ya. Tadi ada Bunda Cahaya, kemudian siapa lagi ya yang sudah mencoba masuk tadi. Pokoknya untuk semuanya yang belum bisa masuk di sesi pertama ini, nanti kita tunggu ya setelah beberapa lagu berikut. Kita ke Rita Effendi dulu dengan Selamat Jalan Kekasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya banget cinta yang kucari dari Tompi menghantarkan kita ke pukul 22:22 menit ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu. Baik, kita sapa yang sudah kerangkring-kerangkring dari tadi.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Bang Beni ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartini.
2: Apa kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Kartini, gimana kabarnya?
2: Sehat gitu. Ini lagi hujan ini.
0: Alhamdulillah.
2: Ya lagunya itu kan aja gitu ya.
0: Siap.
2: Kata-kata dulu.
0: Enggi sila.
2: Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Guna, Bunda Aisyah, Mbak Maya, Mbak Gunanti, Bunda Cahaya, Bunda Masnya, Mbak Ninja. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mawiin, Bapak Sukri, Bapak Mawiin. Semua-semua sudah mau Beni.
0: Siap.
2: Selalu Bang Beni ya.
0: Enggih, terima kasih Bunda.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Kartini. Alhamdulillah ya, Lombok Timur hujan katanya Bunda Kartini. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinanti.
3: Apa kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah, Mbak Kinanti gimana kabarnya itu?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Udah sembuh sekarang pileknya.
0: Alhamdulillah. Lombok Utara nggak ada hujan Pak Kinanti?
3: Kemarin hujan.
0: Oh kemarin hujan nih Kenji?
3: Iya kemarin. Kalau tadi nggak.
0: Kita cuma kebagian mendung sebentar tadi, tapi nggak ada hujan di sini.
3: Oh. Lagunya Kinanti pilihan ya. Hati yang terpilih.
0: Hati yang terpilih rasa ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, ngumpulin dulu ya Bang Beni.
0: Sila.
3: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Kak Selalu, Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Muguntur, Pak Mangin, Pak Lalu Didi, Bang Jin, Bang Raja, Bang Fajar, Ataman, Bang Sahir, Bang Kenso, Mbak Kinza juga ayo masuk. Terus Mas Yogi, Mas Tinggo, ada Mbak Maya, Mbak Nili, Ijak Batumuli, Salihin, Pak Nusrah, Pak Andi, Pak Ratu Udin, Pak Haji Herman, Pak Jamil Udin, Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Hairani, Bunda Aisyah, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, ada Bu Iga tadi ya, tumben masuk.
0: Iya, betul.
3: Iya, siap selalu ya Bu Iga. Ada Mbak Diola juga, ada Bang Kripati, ada Bang Hansi Pratna. Ada semua-semua Bang Beni. Kemudian kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Buat semua kru-krunya juga sehat selalu. Buat Bang Beni, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga panjang umur nur rezeki.
0: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Mbak Kinanti.
3: Semangat Bang Beni.
0: Semangat.
3: Oke, lagunya Mbak Kinanti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti di Lekok Lombok Utara. Sehat-sehat selalu ya. Di belakang Mbak Kinanti, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Maya.
4: Alhamdulillah. Lagunya Stinky ya.
0: Stinky, oke.
4: Okay. Apa judulnya?
0: Yang Stinky, Pesonamu.
4: Oh, ya sudah yuk.
0: Oke.
4: Okay. Hujan kalau di sini tadi.
0: Sudah selesai tapi hujannya?
4: Udah,
0: oh,
4: jam 3.
0: Okay, okay. Alhamdulillah.
4: Sampai jam berapa tadi? Jam 5 mungkin gerimis-gerimisnya.
0: Di sini nggak ada hujannya.
4: Ya, makanya adem rasanya di sini sekarang. Ya udah, buat fans-fansnya RRI semuanya. Dari A sampai Z ya. Tanpa terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat aja. Tunggu lagunya ya.
0: Oke Mbak Mai.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Lombok Tengah. Langsung kita ke belakangnya Mbak Maya. Selamat malam Tong Rindu.
1: Selamat malam Bang Denny. Hai, apa kabar?
0: Halo Kinza. Selamat malam juga. Kabar baik. Kinza gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya Kinza juga baik Bang Denny. Ya dah, salam-salam dulu buat Mbak Kinanti tadi. Makasih callingannya Mbak ya. Mbak Lala juga. Mbak Maya juga tadi. Siapa yang dari anak sahabat tadi Bang Ben?
0: Bu Wigati, Jawa Tengah.
1: Oh iya, ada salam kenal ya. Bu Wigati dari Kinza, Lombok Timur ya. Iya, juga buat Bang Kenzo yang lagi menunggu giliran, nunggu antrian. Sabar Bang Kenzo ya.
0: Iya, belum bisa masuk deh.
1: Buat iya, buat Bang Fajar, Bang Raja, terus Bang Syahril juga, terus buat Pak Jamiluddin, Pak Mauin juga, terus buat Bang Alvin juga, Mbak Ila juga, terus bersama Bunda Kartini, terus Bunda Aisyah yang tak pernah kedengeran lagi itu kabarnya.
0: Bunda Aisyah Bang Benny, ya. Belum ada miss call deh ini.
1: Iya, ada apa dengan mudah-mudahan sehat-sehat aja beliau di sana ya.
0: Amin.
1: Iya, terus buat siapa namanya Bang Ordes, makasih callingannya juga Bang Ordes ya, kalau masuk kalau calling Kinza ya. Terus buat yang siapa namanya yang dari Lombok Tengah, Bang Fajar sudah tadi. Buat Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, salam kenal juga dari Kinza ya. Iya, buat Bang Benny, selamat bertugas Bang Benny. Lagunya dulu Bang Benny yang belum diminta apa aja yang ada, yang tersedia.
0: Belum, yang belum diputar Adi Adrian, Hidup Pun Indah. Terus Memes, Jangan Pernah Tinggalkan. Ada 5, Kalau Memang Cinta.
1: Oh, yang itu deh, Jangan Pernah Tinggalkan dari Memes ya.
0: Oke.
1: Oke, buat Bang Benny, yuk selamat bertugas. Assalamualaikum, hati-hati kalau pulang ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Kinza di Lombok Timur ya. Baik, di belakang Mbak Kinza. Halo, selamat malam Bang Rindu.
5: Bang Rindu, Bang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes, apa kabar?
5: Alhamdulillah, Bang Benny, semalam ya sekarang.
0: Oke, ini lanjut kita.
5: Ya, lebih enak rasanya kalau malam Bang Benny.
0: Iya. Yeah.
5: Saya nyambung soalnya kalau siang kita masih di
0: tempat kerja.
5: Masih di kantornya, tidak bisa bilang cepat kita. Jadi kita ketemu di malam-malam aja.
0: Siap.
5: Nah. Salam Mbak ya.
0: Anggis sila.
5: Salam sama Mbak Kinza. Terima kasih. Semoga Anda selalu sehat walafiat. Kemudian Mbak Ila, Mbak Kinanti, Mbak Maya, Bunda Kitaja, Bunda Cahaya, Bunda Ika, Bajang lain. Ya Bang Jun, Bang Alvin, Bang Hataman, Bang Irwan, bersama Mbak Ila, kemudian Bang Irian, kemudian Bang Kinju, Pak Nurtah, kemudian Bunda Lale, kemudian siapa tuh? Bang Fajar, Bang Raja, dan Pak Marika ya. Semoga sehat selalu. Semua Bang Benny ya.
0: Okay.
5: Semoga Bang Benny selamat bertugas semalam. Dan diberikan rezeki yang lebih dari cukup.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya. Mudah-mudahan semua aktivitasnya lancar selalu Bang Ordes. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam Bang Rindu.
6: Selamat malam Rindu. Halo.
0: Halo. Halo Bunda Cahaya.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bunda Cahaya?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Praia? Ada hujan-hujan? Tadi sore hujan katanya di Lantang.
6: Gak ada hujan di sini.
0: Oh, di perayaan malah tidak ada hujan ya.
6: Cuma masih dingin aja.
0: Jengki. Cuaca.
6: Iya, ya cuacanya.
0: Bunda, mau kirim salam buat siapa ini?
6: Ya, buat hati ini. Kenapa ya?
0: Ya kenapa nih, Kak?
6: Nggak tahu, sinyalnya mungkin nggak ada.
0: Halo? Kedengeran, Kak Bunda.
6: Kenapa?
0: Kedengeran.
6: Ya, buat... buat nanti, Bunda Sajan, Mbak Lale, Mbak Maya. Halo?
0: Kedengeran.
6: Iya, sudah. Buat semua-semuanya aja ya, Mas Ben.
0: Enggih, Bunda.
6: Iya, dah. Buat Mas Ben, jangan tinggalkan aku ya lagunya.
0: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih tadi untuk Bunda Cahaya di Praya Lombok Tengah. Kita ke lagu dulu ya. Kita ke Rosa dengan Hati Yang Terpilih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, menarik tadi sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Biar tidak lama menunggu, langsung kita sapa yang sudah bergabung ya.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ayo, selamat malam.
1: Halo Bang Tony.
2: Ya, ini Bang Ayah bukan Bang Tony lagi nih.
1: Kenapa sekarang Bang Ayah?
2: Itu ada dikasih nama baru sama janda saya, Putri namanya.
1: Oh, sekarang menjadi Ayah berhenti Bang Tony. Oke. Gimana kabarnya Bang Ayah?
2: Aduh, abad aho. Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Denny.
1: Iya Bang.
2: Bisa minta lagu enggak?
1: Lagunya yang belum keputar aja ya, saya bacain ini yang belum diputar. Ada Adi Adrian, kemudian ya. Lim Power Slip mau?
2: Ya.
1: Power Slip mau. Oke dah.
2: Habis ini mau kirim salam.
1: Buat siapa?
2: Mau kirim salam untuk Dio di saya nih.
1: Mm-hmm.
2: Lagi nonton TV, selamat malam. Terutama untuk Mbak Dila, selamat malam. Untuk pokoknya spesial untuk yang janda-janda tuh semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dari Bang Beninya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Bang Tony di Bima yang katanya mau berubah nama jadi Bang Ayah ya. Oke, okay, tadi ada Bang Irwan tapi terputus. Kita angkat dulu yang sudah masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, apa kabar?
3: Iya, alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya
0: Bang? Alhamdulillah sehat walafiat juga.
3: Ya, sudah ngopi nih.
0: Alhamdulillah, nah, kita belum ini.
3: Ya, supaya ngantuk.
0: Enggak, betul-betul. Nanti ada jam 12 pas nih, Kak, ada pertandingan sepak bola.
3: Enggak.
0: Satu jam lagi nih, Kak. Betul-betul.
3: Siapa yang bertanding sekarang?
0: Napi?
3: Siapa yang bertanding sekarang?
0: Mana nih ke jadwalnya ya? Nanti kita ngeliatin Bang Fajar sambil kirim-kirim salam. Kita ngeliatin jadwalnya dulu.
3: Ada Bang Tony tadi, Bang Fajar pertama-tama sama Bang Irwan. Ada Bang Dion bagian lain, sama Oin, sama Edin, sama Dit, sama Jaminuddin, Bang Iria, Bang Iria di Ramu Timur, Bang Alvin, Bang Yogi, Bang Raja, Putra Majid Zahid, ada Bunda Isya, Siti Anjar, Kinanti, Tiola, Cahaya, Mbak Manya, Mbak Ila, sama Bang Syahril, Bang Odet, Bang Kenzo, Mbak sama Bang Abdul, ada Widya dan Mbak Listrik, ada Mbak Nabi, ada Beribu Geng, ada Bunda Kartini, Bunda Masnya, ada Bunda Marni dan Esopeng, ada Pak Haji Herman, ada Pak Haji Syahbuddin, dan betul-betul Bang Beni.
0: Oke, siap. Bang Fajar, nanti ya. Itu di jam 12 malam ada Argentina versus Austria. Kalau Bang Fajar, negara ininya, negara favoritnya untuk Piala Dunia tahun ini apa?
3: Argentina itu.
0: Argentina? Oh, oke. Okay.
3: Iya. Ini
0: enggak, Bang Fajar.
3: Semoga ya.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam dan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fajar ya. di Lombok Tengah. Mudah-mudahan nanti semangat menontonnya karena sudah ngopi jadi tidak ngantuk ya. Lalu penelpon lagi di belakang Bang Fajar. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kenzo.
4: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Kenzo, gimana kabarnya?
4: Baik. Kok suara penelpon di GSM agak macet-macet, Bang Ben?
0: Oh, di sini soalnya nah. Kalau di studio dia kedengaran jelas. Ini di di monitor?
4: Semua apa di monitor kan ada suaranya.
0: Oh, di monitor ini agak putus-putus ya suaranya.
4: Iya, tadi apalagi suaranya saya enggak kedengaran sama sekali suaranya itu.
0: Ya.
4: Saya kayaknya kimsa juga monitor itu begitu.
0: Oh, nggih. Nanti coba kita cek lagi.
4: Ya, mungkin ada di ini monitor dari tempatnya di lamben kalau di penelpon dengar di HP sih jelas. Tapi di monitor karena terhadap kepada robot. Kita salam-salam dari Bang Ben ya.
0: Sila Bang Kenzo.
4: Ada Bang Fajar tadi, ada Bang Ordes, ada Bang Jun. Ada Kinsa yang tersayang, yang lagi melayang di atas tidurnya. Ada Ila, ada Kinanti, ada Mbak Lala juga. Ada Bang Yogi, ada Bang Ayah tadi ya. Bang Ayah pada Bang Ayah. Ada mbak itu di Jawa Tengah, ada siapa Bang Ben itu?
0: Ada Bunda Wiga.
4: Oh iya, belum kenal ya. Ada ini juga Bunda Siti Hajar, Bunda Isa yang gak pernah kedengeran ini. Ada Bang Rian, ada Bunda Marni. Ada semua-semuanya ada Bang Ben ya. Siapa jawabannya Bang Ben?
0: Saya belum tahu. Nanti lihat di 32 besar baru kita mulai. Nanti udah milih
4: tapi
0: sekarang
4: gugur dia. Di semua ini saya dukungnya dua Bang Ben, Maroko sama Jepang kalau saya pilih.
0: Oh iya, Jepang itu bagus ya dia.
4: Iya, kalau Jepangnya kan kita masuk Asia biar hebat juga kan. Kalau tim apa nama Afrikanya saya pegang itu Maroko itu. Udah senang buat semuanya ada Bang Ben ya.
0: Iya Bang Kenzo.
4: Semoga saya selalu dan senang menunjuk senang kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kenzo di Lombok Timur. Ini mohon maaf ya kalau penerimaan dari seluler kayaknya kurang jelas katanya di monitor. Nanti kita cek lagi ya. Baik, harusnya menelpon terakhir tadi Bang Kenzo, tapi kayaknya masih ada waktu satu penelpon terakhir ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Bunda Rindu.
0: Halo Bunda Matni ya.
5: Sama ini kayak Bang Kenzo juga itu tadi, gersek-gersek yang punya ini monitor juga.
0: Oh, kalau suara dari
5: apakah monitor body batting atau body salin? Paling bagus ya mau disalin ya. Pakai baru ya.
0: Lihat HP aja Bunda. Lebih terang lewat.
5: Ya, ngerusak-rusak juga ini.
0: Lewat jelas. RRI digital.
5: Oke, dah kalau gitu. Yang penting dapat masuk dulu gaya-gaya.
0: Anggi Bunda.
5: Waktunya sedikit. Ya buat semua ya yang sudah masuk maupun yang belum masuk, kompak aman damai sentosa saja ya, perdamaian ya. Oke, Naga, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Masnya ya, di Gereng Lombok Barat. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda ya. Ya untuk semua penelpon dan pendengar di malam hari ini, baik yang sudah masuk maupun yang belum. Yang sudah masuk tadi ada Pak Jamaluddin, kemudian Bu Wigati, Mbak Lale, Bunda Kartini, ada Mbak Kinanti, Mbak Maya, Mbak Kinza, kemudian Bang Ordes, Bang Tony, Bang Fajar, sama terakhir Bunda Masnya. Semuanya terima kasih sekali lagi. Lagu penutup untuk Ruang Rindu malam hari ini kita ke 5 ya, Kalau Memang Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

Ya pendengar, di pukul 1 dini hari nanti Anda bisa mendengarkan secara langsung pertandingan antara Argentina melawan Austria dari grup J yang berlangsung di Stadion Dallas. Dan untuk menunggu siaran langsung pertandingan antara Argentina dan Austria, kami ajak Anda untuk menuju ke Pro 3 Jakarta.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Ferana bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Menangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayah, ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: "Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat, namun semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
8: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
8: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
9: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
8: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
9: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
8: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
8: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
10: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
11: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.
12: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 kamu bersama Gloria Fernanda, dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Saat ini, kata dia, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program ini rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Ia juga menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan bersama The Lancet meluncurkan komisi The Lancet Regional Health Western Pacific Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045. Langkah ini dilakukan untuk mendukung perancangan sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan layanan berkualitas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan komisi The Lancet mendukung 4 arah kebijakan strategis kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Fokusnya peningkatan angka harapan hidup, umur harapan, hidup sehat, cakupan UHC, serta angka kelahiran total nasional. Menurut Menkes Budi, Indonesia telah mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada 2025. Ia optimis target usia harapan hidup di atas 76 tahun dapat dicapai dalam beberapa dekade mendatang. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
3: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM.

selamat hari Selasa. Waduh, rasanya kayak apaan aja. Nana nyanyi mulu, udah kayak Saipul Jamil. Iya deh. Check it out. Jujur ada kangen siaran teman Prodo, padahal baru libur satu hari kemarin doang. Ya ampun, gimana kabar kamu nih? Aduh jujur ya, akhir-akhir ini banyak banget aku ketemu sama orang yang batuk, terus habis itu pilek, flu. Di keluarga aku sih itu ya, jadi kayaknya aduh aku harus mengantisipasi biar tidak tertular, karena memang akhir-akhir ini juga dingin banget, jadi sangat-sangat berbahaya ya buat kamu yang lagi bertahan sehat, dan buat kamu yang lagi ada di fase banyak banget kegiatan, jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Biar apa? Biarin aja. Biar kamu sehat sih tentunya. Ya buat kamu yang lagi mau berkegiatan, silahkan berkegiatan ditemenin sama aku di Spada sama Glow sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu yang lagi berlibur, selamat berlibur. Nikmati aja kegiatan-kegiatan itu. Dan juga pokoknya lakukan apa yang kamu mau. Lakukan apa yang kamu mau sekarang. Enggak, tapi aku bukan mau putarin lagu itu. Kita putarin lagu Nona yang udah siap belum? Jalan-jalan. Siapa tuh ada yang jalan-jalan? Let's go, kita dengarkan.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Mama, boleh gak aku main hujan?
2: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Yeay, masih di sepeda sama Glow, teman Pro 2. Pagi-pagi rasanya enak banget dengerin orang ngomong sedangkan kamu berleha-leha. Aduh. Oke, abis ini bakal ngomong tentang informasi cuaca. By the way, ada yang lagi nonton Piala Dunia gak sih? Lagi nonton Mbappe ya kamu? Tapi aku liat-liat di sini nih, apa ya, pertandingannya tuh di apa ditunda gitu karena memang di Amerika itu tuh apa cuacanya rada berbahaya ya, kalau misalnya bukan berbahaya sih ya, merugikan lah ya kalau misalnya tetap dipaksain untuk main karena memang sepetir dan sehujan itu deras banget. Ya kalau kayak gitu kita juga perlu tahu ya apakah bakal hujan juga hari ini, karena di beberapa daerah kemarin di Lombok itu cukup hujan, maksudnya hujan. Jadi aku nggak tahu nih hari ini bakal kayak gimana. Nanti bakal aku kasih tahu ke kamu juga setelah satu lagu dari NPD dulu ya. Sempurnanya aku.
1: Pakai ditanya.

info cuaca hari ini. Waktunya informasi cuaca di hari ini. Oke, kita lanjut aja langsung. Di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah aja dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 83% dan kecepatan angin 5,3 km per jam dari arah timur laut. Next, di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah juga nih, diperkirakannya ya, ingat diperkirakannya. Dengan suhu 32 derajat Celcius, kelembapannya 51% dan kecepatan angin 5,3 km per jam dari arah tenggara. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah berawan aja diperkirakannya. Dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 65% dan kecepatan angin 7,1 km per jam dari arah barat daya. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca juga bakal cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 75% dan kecepatan angin 2,9 km per jam dari arah selatan. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan 88% dan kecepatan angin 6,1 km per jam dari arah timur. Terakhir banget di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapannya 90% dan kecepatan angin 10,2 km per jam dari arah timur. Hari ini bakal cerah aja dan cerah berawan sih. Cuma rada panas di 32 derajat paling tinggi. Cuma nanti malam malah dingin banget nih, 24 derajat. Aduh, inilah yang bikin bahaya tempat Pro 2. Bahkan di luar itu aku lihat di sini nih cuacanya masih 23 derajat. Dingin banget ya. Jadi buat kamu yang enggak bisa dan enggak biasa dingin, jangan lupa pakai jaket kamu untuk melindungi tubuh kamu dari kedinginan-kedinginan itu. Biar apa? Biar gak sakit. Itu dia informasi cuaca hari ini. Stay tune bareng aku. Dan semoga kamu punya hari yang menyenangkan di hari ini. Informasi cuaca.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Ceki-ceki, udah mau jam 7 aja nih teman Pro 2. Seperti biasa kalau jam 7 bakal ada informasi-informasi yang bikin otak kamu jadi makin lancar. Oke, jadi kalau misalnya kamu lagi kayak, aduh kak aku males banget nih mau berpikir, tenang aja, bakal aku bantu mikir. Dan kamu hanya butuh telinga untuk mendengarkannya. Jadi jangan kemana-mana, bakal ada aku yang bakal menjelaskan dan juga memberikan kamu informasi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Mataram, teman terbaik kamu.

Volaris Media La Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Waktunya informasi-informasi yang nemenin kamu. Oke, aku bakal kasih informasi pertama, teman Pro 2. Ini tak kunjung-kunjung usai ya. Kayaknya segede itu, aku lihat sih memang rada parah juga ya cuaca di apa namanya, di Amerika. Jadi pertandingan antara Paris melawan Irak ini belum kunjung-kunjung selesai. Aduh, ya ampun. Tapi kalau misalnya mau dipaksain juga, nanti bakal kayak gimana-gimana. Malah sakit gak sih pemainnya? Jadi janganlah dipaksain ya, namanya juga cuaca ya, itu kehendak Tuhan. Jadi manusia gak bisa campur tangan sama kuasa Tuhan, teman Pro 2. Semoga bisa segera dilanjutkan. Ya udah, buat kamu yang lagi nunggu-nunggu, sabar aja. Siapa tahu kamu ketiduran jadinya ya. Biar gak ketiduran, aku temenin juga sama lagu-lagu. Ini adalah lagu yang apa ya, di mana-mana teman Pro 2, benar-benar ini buat lagu orang yang lagi jatuh cinta nih, cocok banget. Kamu kepo ada lagu apa? Ini adalah Romaria 24/7.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Aduh, pikiran yang matang. Kali ini pikiranku sih belum matang, teman Pro 2. Ah, gimana sih caranya biar mematangkan pikiran? Aku juga belum tahu. Karena kayaknya pikiran yang matang perlu proses yang gak gampang juga gak sih? Jadi ya, kita harus pinter-pinter aja. Biasa orang yang mau mematangkan pikirannya sih harus ngopi dulu gak sih pagi-pagi. Buat kamu yang harus banget ada kafein yang masuk di pagi hari ini, atau mungkin ada yang lagi beli kopi, hati-hati di jalan. Kali ini aku mau kasih tahu nih beberapa alasan kenapa es batu kopi susu itu gampang mencairnya. Ngerasa gak sih kamu kayak, aduh ini baru gua tinggal bentar, tiba-tiba udah mencair aja nih, kenapa ya? Jadi ini ada beberapa alasannya sih. Yang pertama itu biar penyajiannya cepet ya, kopi yang masih anget itu tuh langsung dimasukin dan dicampur sama es. Makanya sebagian esnya ini langsung mencair di awal-awal. Jadi bikin rasa kopinya itu lebih ringan dari yang seharusnya. Terus next, ini es kecil itu ternyata bikin minuman itu cepet dingin ya, tapi juga bakal cepet habis juga karena memang udah kecampur sama kopi susu. Nah, bedanya sama

es batu yang gede lebih tahan lama dan juga bisa menjaga cita rasa kopi yang tetap kuat. Oke, jadi kalau misalnya kamu lagi kayak pengen, aduh, pengennya, saya pengennya kopi yang agak strong lagi, udah cari yang es batunya besar. Terus susu yang dominan ini bikin gelas itu tuh lebih penuh gak sih kamu ngerasa? Dan juga waktu esnya mulai mencair, keseimbangan rasanya jadi lebih cepat berubah dibandingin sama kopi susu dengan porsi kopi yang lebih banyak. Kamu tim yang mana? Suka kopi susu? Kopi susu yang kopinya lebih banyak atau susunya yang lebih banyak? Atau mungkin yang kayak, aku maunya yang seimbang sih kak, kamu sukanya yang mana? Dan untuk selanjutnya alasannya adalah dibawa-bawa di cup plastik atau dibiarin lama sebelum diminum. Ini juga yang bikin kopi susunya tuh jadi kayak gampang banget ini gak sih? Gampang banget mencair esnya. Karena kamu suka beli tapi gak diminum-minum bro. Jadi rasa kopinya jadi lebih encer dan pastinya gak balance gak sih? Kamu tuh termasuk tim yang mana? Diemin kopi dulu atau lebih suka yang kopinya kopinya lebih dominan atau malah susunya yang lebih dominan? Aduh, kalau aku sih dua-duanya. Aku gak minum kopi sih ya, lebih tepatnya ya, aku gak minum dua-duanya. Aku gak bisa kafein. Tapi gak apa-apa kalau misalnya kamu gak bisa kafein, kayak aku, kita bisa banyak banget menu yang lain. Kayaknya pagi hari ini aku pengen puterin kamu salah satu lagu juga ya. Ini lagu yang mungkin kopi ini ngomong ke kamu, bagi kamu yang cinta banget sama kopi. Jangan cintai aku apa adanya. Aku juga mau kamu menuntut untuk kesehatan kamu biar kamu gak terlalu ngopi. Tapi memang pagi-pagi ini aku pengen puterin kamu lagu-lagu yang mungkin bisa kamu nyanyi bareng, karaoke bareng di mobil gitu ya, biar makin seru dan gak ngantuk. Let's go, kita dengerin. Ini dia Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: negeri cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagunya udah lama, cuma baru-baru ini FYP lagi di TikTok. Ya ampun, aku inget banget nih, aku masih SD, lagunya Tasya Kamila nih yang kayak gini. I will say no, say no. Lagu-lagu yang kayak vibesnya tuh centil banget gak sih? Kayak, ya ampun, kok bisa sih orang bikin lagu secentil itu? Kok bisa? Ada apa sih sampai jadi secentil itu? Emang siapa sih yang bikin kamu jadi centil? Jujur kayak gemes banget sih. Tapi aku gak mau gemes-gemesan sama kamu daripada nanti kamu jijik ya teman pro 2. Mending jangan sih ya kataku. Tapi kali ini kita mau balik lagi ke informasi. Informasi apa nih kakak yang ada sekarang? Oke, informasinya ini seputar apa ya? Aku bakal kasih kamu informasi seputar seputir. Enggak dong, seputar seputir apaan? Seputar seputir. Ini informasi dari Belanda. Siapa yang dukung Belanda? Siapa yang dukung Belanda di Piala Dunia? Angkat tangannya. Tapi bukan tentang Piala Dunia sih. Ini adalah informasi yang menurut aku kagum banget sih ya. Jadi ini puluhan penjara di Belanda itu ditutup sama pemerintahnya. Kenapa? Pasti kamu tanya gitu. Kamu kepo pasti ya. Ini tentunya baik banget teman pro 2 ya alasannya, karena memang jumlah narapidananya itu udah menurun signifikan. Dan kebijakan penutupan penjara ini udah dimulai sejak 2013. Oh my god. Ini turunnya angka kriminalitas di Belanda itu gak berlangsung secara instan ya, karena mie instan aja perlu diproses. Pemerintah juga secara aktif menerapkan berbagai macam kebijakan untuk mencegah angka kejahatan, kayak misalnya nih dengan meningkatkan kualitas pendidikan, terus juga memperbaiki layanan kesejahteraan sosial sampai pendekatan rehabilitasi buat para pelaku kejahatan. Dan bahkan ya pemerintah di Belanda ini juga mengedepankan sistem hukum yang gak hanya berfokus sama hukuman semata ya, tapi pada reintegrasi sosial. Gokil banget nih. Ini nih yang harusnya dilakukan sih. Dan penutupan penjara juga berdampak baik buat anggaran negara loh ya, karena memang dana operasional penjara itu yang sebelumnya dipakai dan dialihin ke sektor lain ya, itu kayak misalnya ya pasti untuk makan lah ya, terus juga beberapa kali pasti untuk pemeliharaan gedung dan lain-lain, belum bayar air listrik. Nah sekarang dana yang udah yang biasanya dipakai buat bayar penjara kali ini dialokasikan ke sektor lain kayak pendidikan dan juga kesehatan. Gokil sih ya. Kataku sekarang waktunya kita untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat-sangat keramat itu. Apalagi kalau bukan when ya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Den yuk.
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Jack it up. Alamak, alamak, alamak. Siapa yang jatuh cinta? Ada gak sih? Oh my God. Selamat berjatuh cinta. Atau mungkin ada yang broken heart. Terus kayak bingung nih, aku gak punya someone to talk. Seandainya kita di Denmark ya, teman Pro 2. When ya? When ya? Kata-kata ini lagi. Jadi, di Denmark ini ada sebuah konsep unik yang namanya Human Library. Yang memungkinkan setiap pengunjungnya ini buat pinjam manusia, bukan buku. Gokil, kataku ada-ada aja sih. Ada aja idenya. Bukan dong ya. Dan selama sekitar 30 menit itu mereka bisa banget untuk berbincang dan juga bisa ya pokoknya yeping-yeping lah ya sama seseorang dan juga mendengarkan kisah hidup, pengalaman sampai POV yang mungkin belum pernah mereka ketemuin sebelumnya. Dan ini para buku manusianya itu berasal dari berbagai macam latar belakang yang kerap kali menjadi stereotip atau kesalahpahaman gitu. Jadi lewat percakapan yang jujur dan juga terbuka, program ini punya tujuan yang mulia banget sih, untuk mengurangi prasangka dan juga membangun pemahaman antar sesama. Berawal dari Copenhagen, konsep ini juga ternyata udah mulai hadir di berbagai macam dunia lain ya, di berbagai macam negara dunia lain. Nah, menurut kamu nih, kalau Human Library ada di Indonesia, kamu itu pengen siapa yang bisa dipinjem gitu jadi Human Diary kamu? Jujur aku gak percaya lagi, soalnya aku trust issue banget teman-teman Prodo. Jadi kayak gimana ya, takutnya nanti dia nyebarin, gak suka. Ya tapi itu kan pilihan masing-masing orang ya. Kalau misalnya kamu mau ya silahkan, kalau gak mau it's okay, why?

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya.